Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat, Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 26 Mei 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan sahabat, dan apa yang direncanakan hari ini dapat berjalan lancar untuk sahabat Langkisau dimanapun berada. Dan tentunya semoga sahabat Langkisau semuanya dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM di pagi hari ini sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, sebuah lagu kita hadirkan di ruang dengar sahabat dari Padi Punah ya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, pasti yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: betul,
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama, pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun.

0: racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh Bu, makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya kan.
0: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
0: Iya,
1: ya Bu?
0: Iya. Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
0: Iya, kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
0: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
0: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya Bu?
0: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya, karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
0: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langis FM sahabat, menit ke-29 dari jam 8 pagi ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi 26 Mei 2026. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya buat sahabat. Tentunya jangan kemana-mana, sahabat Langis tetap di 91,2 Langis FM.

0: percaya.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibor pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 26 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Yang berlangsung di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tersebut sahabat dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sumbar, Syafdinon, serta dihadiri sejumlah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Dari Kabupaten Pesisir Selatan hadir Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Andi Syafinal. Dalam rapat tersebut sahabat, Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan 3 kawasan nelayan sebagai lokasi prioritas program Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu Desa Pulau Rajo Indrapura di Kecamatan Airpura, Desa Air Haji Barat di Kecamatan Linggosari Baganti, serta Desa Sungai Pinang di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Andi Syafinal mengatakan usulan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan kawasan nelayan yang lebih maju dan terintegrasi. Andi Syafinal mengatakan sahabat bahwasanya program Kampung Nelayan Merah Putih ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan 3 lokasi yang dinilai memiliki potensi besar di sektor perikanan dan kelautan. Ia menjelaskan ketiga lokasi tersebut dipilih karena memiliki aktivitas perikanan masyarakat yang cukup aktif serta dinilai layak untuk pengembangan kawasan nelayan terpadu. Selain itu sahabat, program tersebut diharapkan mampu memperkuat sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat pesisir. Menurutnya sahabat, melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan kawasan nelayan mulai dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga peningkatan hasil perikanan. Kedepan ia berharap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat nelayan, terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kualitas hidup masyarakat pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan. Ia juga menegaskan sahabat bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus mendukung program-program strategis nasional yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan daerah.

Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, masih dari Kabupaten Pesisir Selatan. Terkait petani sawit Pesisir Selatan rugi 600 miliar per tahun, dugaan praktik kartel 5 pabrik mencuat.

Petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan merugi sekitar hingga 600 miliar rupiah per tahun akibat selisih harga tandan buah segar atau TBS yang mencolok dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Dugaan praktik kartel oleh 5 pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan ini, sahabat, menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermar Yuska, yang dikenal vokal membela nasib petani sawit, mengungkapkan kondisi ini saat diwawancarai pada Senin 25 Mei 2026, dan menurutnya persoalan ini sudah berlangsung lama tanpa pembelaan berarti dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data harga TBS Kebun Swadaya per 25 Mei 2026, harga di pesisir selatan hanya berkisar 1.880 hingga 2.105 per kilogram. Sementara di Kabupaten Sijunjung mencapai 2.830 per kilogram. Selisih sekitar Rp700 per kilogram ini menjadi pukulan telak bagi petani pesisir selatan. Rincian harga TBS

Ekspresi Selatan 25 Mei 2026 yaitu PT TEU menaikkan Rp400 menjadi Rp2.105 per kilogram. PT SDTN menaikkan Rp400 menjadi Rp1.880 per kilogram. Dan PT Esjal naik Rp400 per kilogram menjadi Rp1.965 per kilogram. Sementara di Sijunjung, PT SKA mematok harga Rp2.830 per kilogram setelah kenaikan 100 dari 2 dari 3 pabrik milik Inkasi Raya Group paling rendah harganya. Selain harga rendah, sahabat petani PESEL juga dibebani potongan timbangan yang sangat tinggi, mencapai 9-12% bandingkan dengan Sijunjung yang hanya 4-5%. Nah, pihak pabrik berdalih rendemen TPS petani pesisir selatan ini rendah, namun hingga kini pemerintah daerah belum melakukan pengecekan rendemen TPS pada hamparan kebun dadi dari sutera hingga silaut. Rendemen real di pabrik juga tertutup dari pabrik. Sebaliknya, berdasarkan data terbaru Dinas Pertanian, luas kebun kelapa sawit swadaya milik masyarakat pesisir selatan mencapai 44.000 hektar dengan asumsi produksi 1 ton per hektar, panen 2 kali sebulan, selisih harga Rp700 per kilogram dengan Sijunjung dengan dikalikan 12 bulan, total kerugian petani pesisir selatan mencapai sekitar 600 miliar rupiah per tahun.

Kabar baik datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sahabat, yang kini tengah menyiapkan peraturan gubernur atau pergub tentang penetapan harga TBS, kebun plasma, dan kebun swadaya, serta SK Tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan, penetapan dan penerapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Kedua produk hukum tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Biro Hukum Setda Prof. Sumbar. Dan semangat yang diusung adalah transparansi dan keadilan dalam penetapan harga TBS.

Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, kami sampaikan berita Sumatera Barat. Hewan kurban di Sumbar mencapai 45 ribu ekor di tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah hewan kurban di daerah tersebut diperkirakan mencapai 45.000 ekor pada Hari Raya Idul Adha 2026. Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan sejauh ini data yang masuk ke dinas mencapai 44.375 ekor hewan kurban dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga jelang pelaksanaan kurban dilaksanakan. Ia mengatakan, sahabat, bahwasanya masih ada sekitar 2 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, perkiraan bisa mencapai 45.000 ekor atau bahkan bisa lebih. Ia menjelaskan, bicara soal data realnya, maka akan diketahui di saat hari pelaksanaan kurban. Artinya data yang didapatkan ini dari sejumlah petugas yang ada di kabupaten kota melalui pencatatan di sejumlah masjid dan musola.

Ya, mengatakan sahabat, kelihatannya peningkatan ini salah satunya faktor adalah adanya banyak perantau yang melaksanakan kurban untuk membantu warga yang terkena musibah. Soekarni juga berharap pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini bisa berlangsung secara hikmat dan baik, sehingga berkah Idul Adha bisa dirasakan oleh masyarakat, seluruh masyarakat. Sementara itu, sahabat, pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan pada tahun ini akan berkurban sebanyak 47 ekor sapi dengan 3 ekor kambing. Dan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah kabupaten setiap tahun agar masyarakat bisa ikut menikmati daging kurban. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Syamsuri Zaldi, juga mengatakan penyembelihan sapi ini akan dilaksanakan usai sholat Idul Adha. Lokasi penyembelihan pun dibagi, tidak hanya dipusatkan di kantor bupati saja. Ia juga menjelaskan, sahabat, jumlah sapi dan kambing yang dikurbankan tahun ini disebar di 16 lokasi berbeda yang telah ditentukan masyarakat. Masyarakat akan dibagikan kupon oleh penitia kurban, bisa datang langsung ke lokasi penyembelihan untuk mendapatkan daging. Sabaran kisah dengan rincian sebanyak 32 ekor sapi dan 3 ekor kambing akan disembelih di halaman kantor Bupati Solok Selatan. Selebihnya akan disebar di setiap kecamatan pada lokasi yang berbeda-beda. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lankisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat. Kita lanjutkan informasi masih di Varian Langkisau. Informasi kami sampaikan, sahabat, di mana Satpol PP dan Damkar diminta kawal program strategis Pemprov Sumbar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar, serta Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas memperkuat peran dalam mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah daerah. Aparat penegak ketertiban dinilai memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial agar agenda pembangunan berjalan aman dan kondusif. Pesan tersebut sahabat disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof. Sumbar Ahmad Zakri saat menjadi Inspektur Upacara pada gelar pasukan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Hari Ulang Tahun ke-76 Satpol PP, dan Hari Ulang Tahun ke-64 Satlinmas tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Politeknik Pelayaran Sumbar, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin 25 Mei 2026. Menurut Ahmad Zakri, sahabat, tantangan tugas Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas ke depan akan semakin kompleks seiring pelaksanaan berbagai agenda prioritas pembangunan daerah. Ia mengatakan, sahabat, bahwasanya Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas harus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, memberikan rasa aman, serta mendukung terwujudnya Sumatera Barat yang madani, maju, dan berkeadilan. Ia juga menjelaskan bahwasanya Pemprov Sumatera Barat saat ini tengah fokus menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya percepatan investasi dan hilirisasi industri, pemulihan pasca bencana, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, transformasi digital pemerintahan, hingga penguatan pendidikan dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam konteks itu, sahabat, Satpol PP diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, tetapi juga menjadi pengawal kebijakan pemerintah, sekaligus pelaksana perlindungan masyarakat agar pembangunan berlangsung tertib dan kondusif. Selain mengawal pembangunan, Ahmad Zakri juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian di Sumatera Barat, seperti tawuran remaja, balap liar, dan penyakit masyarakat lainnya. Ia meminta Satpol PP meningkatkan patroli rutin, memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta memperluas edukasi kepada pelajar dan masyarakat. Sinergi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial. Pada kesempatan itu, sahabat, Pemprov Sumbar juga memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang dinilai berprestasi di bidang pemadam kebakaran dan penegakan ketertiban umum. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat diberikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi, serta Satpol PP dan Damkar Kota Sawalunto atas partisipasi mereka dalam ajang nasional Firefighter Skill Competition atau NFSC tingkat nasional pada tahun 2026 di Palembang, Sumatera Selatan. Pemprov Sumbar juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang berhasil masuk 6 besar terbaik nasional dalam kompetisi tersebut. Selain itu, sahabat, penghargaan karya bakti Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan kepada Dinas Satpol PP Kota Bukittinggi, Dinas Satpol PP Kota Padang, serta Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran se-Sumatera Barat serta para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Demikian, sahabat, informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Langkisau edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim Painang, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Gawang Pasisir edisi 26 Mei 2026. Sahabat Langkisau, di Gawang Pasisir edisi hari ini sahabat, kita akan hadirkan narasumber kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Safrino SAP MIKOM ya, Kabid Pengembangan dan Keselamatan. Selamat pagi Pak Safrino.
1: Selamat pagi juga Pak Rio.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Juga hadir bersama kita sahabat Bapak Erman Jusa SH, Penelaah Teknis Kebijakan. Ya, selamat pagi Pak Erman.
2: Selamat pagi juga.
0: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Baik sahabat, dimanapun berada, di pagi hari ini kita akan berbagi informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terkait tema kita, rencana optimalisasi potensi PAD yang dikelola Dinas Perhubungan. Ya, baik, kita langsung saja Bapak ya. Mungkin barangkali bisa disampaikan dari Pak Safrino dulu, silakan Pak.
1: Boleh, Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kami hormati para pecinta Radio Langkisau FM. Kami dari Dinas Perhubungan tentunya saat ini merupakan dinas yang membantu kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misi untuk tahun 2025 sampai 2030. Jadi di Dinas Perhubungan kita bidang pengembangan selalu memberikan gambaran dan kajian-kajian, salah satunya adalah rencana potensi PAD yang dapat dikelola di Dinas Perhubungan. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini dengan regulasi efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, ini sebuah tantangan tersendiri juga oleh pemerintah daerah agar potensi PAD-nya dapat lebih dipacu lagi untuk menambah fiskal, kekuatan fiskal yang ada di pemerintah daerah. Salah satunya Dinas Perhubungan, kami tentunya merupakan dinas yang juga memberikan kontribusi terhadap masukan PAD untuk pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengelolaan yang kami saat ini kelola adalah retribusi parkir, Pak Rion. Jadi dari potensi-potensi yang ada, dengan melihat peraturan daerah nomor 9/2023 tentang pajak daerah, retribusi daerah, kemudian juga peraturan bupati nomor 19/2025 tentang tata cara pungutan pajak daerah, retribusi daerah, itu ada beberapa potensi-potensi yang sebenarnya dapat digali kembali untuk peningkatan PAD yang bisa diberikan kontribusi oleh Dinas Perhubungan. Salah satunya diantaranya adalah selain pajak parkir tadi, itu ada juga pajak parkir tepi jalan umum, Pak Rio. Kemudian juga ada pajak jasa sandar atau tambat kapal, tentunya. Kemudian jasa kesenian atau hiburan yang menjadi bagian dari pajak dan retribusi itu, salah satunya adalah penggunaan kapal wisata. Ini juga termasuk dalam perda kita sebenarnya regulasinya. Kemudian juga ada pajak jasa pengelolaan pelabuhan. Nah, ini yang pelabuhan panas ini yang masih digenjot dan mekanismenya masih menunggu perkembangan dari pemerintah daerah apakah nanti di UPTD kan ataupun dijadikan BUMD. Kemudian retribusi pemakaian bus. Nah, kita yang saat ini yang dikelola Dinas Perhubungan ada tiga nih, parkir dengan dua tilok, Cerocok Painan dan kemudian Rumah Sakit Painan, Emzan Painan, dan juga retribusi pemakaian bus. Nah, ini kalau dilihat dari potensi perencanaan PAD yang kita kumpulkan per tahun itu sebenarnya masih dalam relatif rendah, itu 135 untuk total keseluruhannya. Namun setelah kita lakukan kajian potensi-potensi itu, sebenarnya untuk parkir itu kita masih punya beberapa titik yang dapat dikelola. Misalnya parkir di tepi jalan untuk di Cerocok Painan. Di sepanjang jalan itu kan sudah digunakan juga untuk parkir bus, mobil-mobil lain. Cuma pungutannya bukan pemerintah daerah, tapi itu dipungut oleh masyarakat sekitar yang memiliki lahan atau perumahan. Kemudian juga kalau memang bisa dianalisa nanti Korea Syakup yang cukup ramai dipakai oleh orang-orang yang beraktivitas berolahraga, itu parkirnya sebenarnya bisa disediakan kalau memang berbayar. Cuma kami lihat potensi itu cukup rendah. Potensi yang besarnya

0: potensi retribusi daerah juga. Saat ini belum kita kenakan. Sekarang kan 21.000 penyeberangan, itu 1.000-nya ke asuransi, kemudian 20.000 untuk para pemilik kapal, ya kan? Separuh-separuh yang dari pulau yang 10.000, kemudian yang mengantarkan juga 10.000. Kita hanya memungut di tiket masuk pengunjung yang datang ke Carocok Painan. Nah, sementara penyeberangan itu sebenarnya punya potensi juga kita, karena perdanya ada, itu rekreasi dan kesenian itu masuk ke dalam kategori itu sebenarnya. Ini usulan-usulan yang pernah kami ajukan juga ke BPKPAD sebagaimana surat sekretaris daerah sebelumnya untuk memberikan analisa ataupun analisis potensi PAD yang bisa memungkinkan dilaksanakan khususnya di Dinas Perhubungan. Jadi cukup besar sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakukan ke depan untuk meningkatkan PAD kita. Dan syarat terselenggaranya adalah instrumen kebijakan dan regulasinya tentu kita perkuat lagi. 2027 sepertinya pemerintah daerah sudah mau merevisi perda tentang PAD kita yang perda nomor 9 itu, mudah-mudahan nanti ini bisa segera diselesaikan dan potensi-potensi ini bisa kita tingkatkan. Kalau kita lihat potensi yang dapat itu dengan pendapatan tarif parkir yang sesuai, parkir itu misalnya e-ticketing, kemudian penyeberangan ke pulau, parkir di tepi jalan, itu sebenarnya Dinas Perhubungan bisa berpotensi bisa 300 jutaan per tahun. Itu berarti peningkatannya lebih dari 100% tuh, Pak. Jadi kita berharap ini instrumen regulasi dapat nanti mengakomodir lah apa yang menjadi analisa-analisa Dinas Perhubungan, sehingga Dinas Perhubungan betul-betul memberikan kontribusi positif untuk ya arus PAD yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah gitu, Pak. Dan tentunya juga nanti kalau kita memang bisa meningkatkan PAD juga kembalinya kan ke masyarakat juga nanti. Misalnya dapatlah nanti peningkatan PAD di penyeberangan, ya tambat kapal, tempat pelabuhan kapal bisa kita perbaiki, ya kan? Karena kita bisa tentunya ada arus kas yang bisa kita usulkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan rehabilitasi atau sejenisnya, tuh, pembangunan tambat kapal. Begitu juga nanti parkir tepi jalan di Carocok itu lebih tertata rapi lagi, karena nanti tentunya kita bisa berikan sekat-sekat yang dapat diisi oleh kendaraan-kendaraan atau semacam marka jalan atau tanda pembatas untuk parkir mobil. Jadi kita lebih rapi, lebih teratur sebenarnya. Nah, ini butuh kerjasama stakeholder terkait juga untuk penertiban dan sosialisasi dari potensi ini. Mungkin itu dulu, Pak Rio.
1: Baik, terima kasih Pak Kabit ya, untuk penjabarannya terkait rencana optimalisasi potensi PAD ya, yang dikelola Dinas Perhubungan. Di sebagian besar terkait tentang parkir tadi, Pak ya.
0: Parkir.
1: Ya, parkir yang bisa dimanfaatkan ya, untuk bisa menunjang PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian ada tambahan barangkali dari Pak Herman.
2: Kalau untuk tentang pendapatan daerah mungkin udah cukup dari Kabit, atau nanti ada tambahan di sebentar lagi kan, atau diselesaikan pembicaraan kami. Sekarang izinkan saya untuk penyampaian tentang perlunya keselamatan pengawasan dari Dinas Perhubungan.
1: Oke.
2: Nah, ya. Karena kita dari dulunya kita mempunyai pengawasan yang dinamakan untuk pengawasan kapal wisata atau penumpang kapal wisata di tempat-tempat wisata. Contohnya di Carocok Painan dan wisata Carocok Terusan. Yang mana pada tahun ini untuk lebaran, alhamdulillah kita tidak ada menemui kecelakaan atau musibah tentang pengunjung kita. Baik di Carocok Painan maupun di Carocok Terusan atau di kawasan wisata Mande. Dan juga Sungai Nyalo seperti itu juga. Karena aman dan terkendali. Maka untuk itu kita melaporkan bahwasanya pengunjung di waktu lebaran kemarin sangat padat sekali. Lebih dari ribuan, gitu kan. Mulai dari kami rekap untuk triwulan 1 saja, Januari, Februari sampai Maret, yaitu sudah melebihi untuk Carocok Painan 66.000

0: 66,50% kehadirannya, baru 1 triwulan. Kemudian untuk cerocok terusan 71,439% untuk pengunjung, baru 1 triwulan. Makanya udah kita rekap semuanya 137,94% untuk 1 triwulan kehadiran pengunjung kita, baru itu. Dan untuk itu kami mengharapkan kepada semua sahabat atau radio Langkisau, maka untuk keselamatan kapal wisata sudah terkendali mulai dari Januari sampai Maret sekarang. Untuk berikutnya mungkin kita lebih mengawasi daripada ini. Dan tentang untuk keselamatannya, kita sudah menganjurkan untuk pemakaian pelampung dan FST lainnya. Maka untuk itulah penyampaian kami dari bidang pengembangan keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Herman ya. Ini terkait keselamatan di area wisata juga
2: barangkali, iya,
1: Pak ya.
2: Iya,
1: nanti. Kemudian ini kembali kita ke potensi PAD yang dikelola Dinas Perhubungan barangkali, Pak. Sejauh ini apakah ada perkembangan dari tahun sebelumnya? Dan kemudian kedepannya nanti apakah target, ada target-target tersendiri yang disiapkan pemerintah terhadap potensi PAD kedepannya, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Rio. Kalau target tentunya kalau dibandingkan 2025 dan 2026 itu kita mengalami peningkatan. Sebelumnya itu kita targetkan 125, cuma peningkatannya cukup tipis juga. Sekarang ini 135 juta per tahun. Nah, dengan analisis potensi inilah nanti kita berharap 2027 tidak seperti ini lagi, Pak Rio. Karena bukan satu hal yang apalagi, memang harus sudah keharusan beberapa OPD yang menjadi ujung tombak untuk peningkatan PAD itu memang harus bekerja lebih keras Setelah. Lagi untuk peningkatan PAD kita. Ya, kalau dilihat dari penjabaran pengunjung yang datang dari ke Pantai Cerocok Painan, Tarusan, nah kita kan sudah melihat juga data 3 tahun terakhirnya. 2024 itu pengunjung tahunan yang menyeberang antara Batu Kereta ke Pulau Cingku itu 65.895 orang, Pak ya. Kemudian 2025 itu ada 94.061 orang. Ini yang khusus menyeberang aja ya, menyeberang. Iya, menyeberang dari Batu Kereta ke
1: Pulau Cingku.
2: Kemudian yang 2026 itu sampai kondisi Maret itu sudah 66.508 orang yang menyeberang. Nah, sekarang ini kan kita tidak ada memungut retribusi di sana. Murni cuma asuransi dan untuk jasa kapal. Sementara kita punya regulasi sebenarnya bisa untuk memungut dari sisi retribusi pajak jasa kesenian dan hiburan yang sudah dinikmati oleh pengunjung. Kita bisa menyelipkan berapa PAD. Ini perlu ketetapan regulasi dari para stakeholder terkait agar ini bisa ditetapkan. Nah, jadi kita juga bisa mengelola, karena kita tiap Sabtu dan Minggu itu petugas Dinas Perhubungan selalu ada di tempatkan di titik-titik lokasi yang kita anggap diperlukan. Setidaknya ada 4 titik di Batu Kereta, kemudian di Pos Kandang Jawi, kemudian di Tarusannya itu di SMP 9 Tarusan, kemudian di TPI Cerocok Tarusan. Jadi SDM kita sebenarnya sudah bergerak juga untuk melakukan pengawasan, monitoring, termasuk keselamatan tadi itu dipantau. Nah, jadi sementara kontribusi untuk daerah itu sangat, ya boleh dikatakan tidak ada, kita hanya melakukan pengawasan saja. Nah, mengapa tidak, ini dijadikan sebuah analisis potensi PAD juga dengan menyelipkan retribusi jasa kesenian dan rekreasi yang sudah dinikmati oleh pengunjung yang datang ke Pesisir Selatan dengan tarif yang tentunya tetap terjangkau oleh para pengunjung. Nah, mungkin itu ya di tambahannya, Pak Ria.
1: Oh iya. Berarti ini baru perencanaan, Pak ya?
2: Iya, rencana.
1: Ini sudah diusulkan?
2: Sudah disampaikan juga ke Badan Pengelola Keuangan.
1: Oh gitu.
2: Ya, mudah-mudahan ini dapat diterima. Semoga ini juga jadi sebuah ya hal yang positif lah untuk peningkatan PAD kita ke depan.
1: Baik, terima kasih Pak Kabit ya. Berarti ini untuk optimalisasi potensi PAD ini sudah disampaikan ke BPKPAD juga ya terkait apa rencana-rencana dari Dinas Perhubungan sendiri yang secara sebagian besar nanti tadi terkait dari restribusi parkir dan juga apa rekreasi tadi ya Pak ya. Untuk kedepannya ini Pak, apakah masih akan berlaku untuk parkir-parkir yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ini untuk apakah namanya untuk penggunaannya apakah ini akan menggunakan apa maksudnya jasa pengguna setempat juga atau kita menempatkan karyawan pegawai dari Dinas Perhubungan di tempat-tempat parkirnya. Nah ini bagaimana koordinasinya dengan pemuda setempat nanti ya Pak?
2: Jadi kalau parkir yang ada sekarang ini melihat dari yang ada di lapangan, kita kan kalau yang RSUD Pendampingan itu maunya kan dilempar ke pihak ketiganya. Pihak ketiga, jadi tidak ada petugas kita di sana. Kalau yang di Carocok Pendampingan itu memang ada petugas kita. Cuma kantong parkir kita kan di dalam. Ya, yang biasa parkir tepi jalan kita belum ada regulasinya, jadi belum bisa dilakukan pungutan. Di luar itu masih pemuda. Kedepannya kalau memang kita ada menerapkan tadi itu, melaksanakan analisis tadi itu supaya PAD kita meningkat, ya mau tak mau parkir yang menuju ke Carocok Pahinan itu di dalam itu sifatnya satu pintu, laksanakan etiketing, jadi potensinya lebih maksimal nanti mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Kemudian yang tepi jalan juga seperti itu, tentunya kalau ada regulasinya yang khusus tepi jalan umum itu tidak lagi dikelola oleh masyarakat tapi langsung pemerintah daerah. Kalau masyarakat mengelola tentunya adanya di areal pekarangan atau tanah yang mereka miliki sendiri, karena kalau jalan tepi jalan itu arealnya sifatnya umum, jadi yang mengelola tentunya langsung pemerintah daerah. Mekanismenya tentu kalau pemungutan ada petugas yang akan memungut. Petugas ini apakah dari Dishub atau memanfaatkan tenaga yang masyarakat yang ada di tempat itu, sebenarnya boleh-boleh saja, tidak ada permasalahan. Yang penting nanti cara aturan mainnya atau cara kerjanya jelas dibuat secara lebih ya kalau ada semacam perjanjian kerja lah, yang kerja dengan masyarakat yang ada di sekitar. Cuma kalau secara regulasi sebenarnya itu bisa aja dikelola oleh Dinas Perhubungan. Kita sebenarnya SDM sudah perhubungan cukup banyak, Pak.
1: Cukup banyak.
2: Bisa yang dikerahkan untuk melaksanakan tugas-tugas lapangan tersebut.
1: Karena ini untuk meminimalisir adanya parkir-parkir liar
2: pungli-punglinya.
1: Nah, kita nggak tahu kalau nanti masyarakat yang meminta, kita nggak tahu nanti bisa diminta lebih atau gimana gitu kan.
2: Iya, lebih tertib lagi ya. Kalau di pekarangan punya masyarakat ya silakan ya. Penting jangan ya, jangan sifatnya terlalu membebani pengunjung, karena citra positif daerah kita juga yang akan terganggu kan. Kalau seandainya pulih-pulih itu terlalu banyak. Itu makanya mulai dari sekarang kita coba tertibkan dengan regulasi, penguatan regulasi-regulasi yang ada. Seperti itu kan. Karena kalau parkir tepi jalan itu kita belum punya secara Perda dan Perbuknya belum punya.
1: Belum punya ya.
2: Belum punya. Tapi kalau penyeberangan tadi itu sebenarnya kita udah punya.
1: Oh.
2: Cuma penerapannya yang belum.
1: Oh, tinggal penerapannya ya.
2: Iya.
1: Tinggal bikin di karcis aja lagi
2: bagaimana? Iya. Ini baru asuransi aja dulu yang baru dipungutkan. Distribusinya belum.
1: Baik. Terima kasih Pak Kabit ya. Nanti sahabat Langgisa dimanapun berada yang mendengarkan gaung posisi di pagi menjelang siang ini. Boleh kalau mau ada yang mau ditanyakan ya sahabat, silakan di 08 11 66 19 120, atau tinggalkan pesan di kolom komentar kita di live Facebook LPPN Langkisa FM. Dan sahabat Langkisa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di 91,2 Langkisa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat, kembali di gong posisi masih bersama Rio Keyboard di pagi ini bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ya. Baik sahabat, kita lanjutkan perbincangan kita ya bersama bapak-bapak kita dari Dinas Perhubungan. Baik, Pak Kabid dan juga Pak Herman ya. Kita lanjutkan informasi sedikit lagi terkait rencana optimalisasi potensi PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ya. Ini ada rencana apa namanya untuk digitalisasi nih Pak, e-ticketing ya, yang sudah apakah sudah berlangsung ini atau di beberapa titik. Nah, kedepannya apakah ada memungkinkan untuk diberlakukannya sistem portal barangkali untuk lebih teraturnya untuk masalah parkir yang di khususnya di Calocok ini kita lihat ya Pak ya, setiap tahunnya. Boleh dijelaskan Pak? Ya.
1: Baik, Pak Rio, terkait e-ticketing itu sebenarnya Dinas Perhubungan dari sudah lama sudah juga mencoba cari semacam inilah dana CSR atau sponsor dari apakah itu dalam bentuk BRI, Bank Negari untuk membuatkan, karena kan peralatan itu butuh pembiayaan dan dana. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri sebenarnya untuk pengadaan peralatan itu. Kemudian pembuatan portal yang untuk memberikan masuk keluar itu satu pintu misalnya itu perlu juga didudukan secara bersama. Namun arah ke sana itu sudah, kemarin terakhir juga sudah rapat juga untuk parkir di RSUD Medan Penan dengan pihak ketiga oleh Kepala Dinas Bapak Sunyaldo STPMA dengan pihak ketiga dan Rumah Sakit Medan Penan. Jadi kita berharap ini memang sudah terrealisasi nanti di 2027 terkait penerapan teknologi informasi ini dalam parkir ini, karena nanti mengurangi nih kebocoran, kekurangan pengawasan atau kontrol kita secara internal ya kan. Karena memang titik lemah dari pengambilan PAD itu atau penerimaan pajak dan kontribusi itu ya memang kita lemah dari sisi selain kepatuhan wajib pajak juga lemah dari sistem pengawasan dan penagihan. Kemudian juga kurangnya pemanfaatan teknologi informasi tadi seperti e-ticketing tadi itu. Contoh aja lah nanti waktu lebaran kemarin itu misalnya mobil parkir di Calocok Painan itu masuknya subuh, keluar subuh lagi itu cuma dikenain Rp5.000 bayang. Jadi berapa kerugiannya itu kan. Jadi kalau coba kita terapkan misalnya pakai yang lebih progresif, limit waktu jam per jamnya kan lebih optimal untuk Pemda. Nah, ini arah-arah sana sudah ada kajiannya, tergantung nanti alternatif-alternatif apa yang mau diambil oleh Pemda, apakah penguatan secara internal untuk petugas penagihan atau memang dari sisi perubahan tarif atau regulasi parkir yang perlu kita evaluasi karena tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Mungkin seperti itu Pak Rio. Tapi perlu juga kami tambahkan bahwa memang tidak ada lagi jalan lain untuk daerah untuk sebenarnya benar-benar harus menatap PAD ini sebuah satu yang memang harus kita tingkatkan, karena kita tidak bisa lagi tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Dan Dinas Perhubungan dengan pimpinan Bapak Sunyaldo STPMA itu berkomitmen untuk mensukseskan visi misi itu. Itu aja mungkin Pak Rio.
0: Baik, terima kasih Pak Kabid ya. Ada tambahan Pak Herman?
2: Ada sedikit tentang pentingnya keselamatan. Karena kita mempunyai operator dari semua kapal, jadi saran kami dan kami juga untuk membina dari semua operator kapal yang berada di wisata Calocok Tembusan dan wisata Calocok Painan, yang mana sekarang kan ada kelemahan. Jadi kami akan mengingatkan tentang kelemahan itu, tentang pemakaian pelampung. Ada juga sebahagian kita tidak mempunyai pelampung, ada juga kapal-kapal yang tidak mempunyai pelampung. Jadi kami akan menyarankan ke seluruh operator harus mempunyai pelampung setiap kapal gitu. Jadi sekarang ada alasan-alasan yang gak mungkin diterima, karena untuk pembeli pelampung aja gak cukup gitu ya kan. Jadi kami bersama Kabid dan juga Kepala Dinas untuk menata ulang bagaimana cara melengkapkan pelampungnya di setiap kapal ada. Nah, jadi kami itu untuk penyampaian kami selanjutnya. Karena mungkin dari tahun-tahun sekarang atau apa sering kurang sekali kami turun ke bawah untuk memberi penyarahan atau penyuluhan kepada operator kapal karena anggaran kita terbatas. Jadi untuk itu kami usahakan dari bidang pengembangan keselamatan akan turun ke bawah untuk memberikan penyampaian dan pengarahan kepada operator kapal untuk dapat melengkapkan pelampung-pelampungnya di atas kapal. Semoga pengunjung kita aman untuk menyeberang ke pulau. Sekian tambahan dari kami. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, berarti untuk keselamatan pengunjung itu di kapal-kapal transportasi itu yang menyediakan pelampung itu pihak kapal ya, Pak?
1: Iya, pihak kapal, ya. Biasanya juga ada bantuan dari pihak ketiga, misalnya dari Poltekpel atau Jasara Harja. Nah, ini karena badai efisiensi juga merambah ke instansi itu, lembaga tersebut, Pak Rio. Jadi saat ini bantuan-bantuan itu juga sangat minim. Walaupun kita minta itu mungkin prosesnya juga lama di sana. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan kita juga. Biasanya ada bantuan dari kementerian baru bisa dilengkapi kan, karena kalau dibeli sendiri satu life jacket itu kan 250. Cukup besar juga biaya membebani pemilik kapal juga. Tapi kalau dilihat dari apanya, karena kita menyediakan jasa penyeberangan, ya harusnya dilengkapi. Itu satu hal wajib yang harus dimiliki oleh kapal.
0: Satu orang satu biasanya.
1: Ya, berapa satu jumlah penumpang kapalnya harusnya juga disamakan dengan itu. Nah, misalnya ada 15 penumpang 12. Yang bisa ditampung, ya berarti harus 15 atau 12 tadi. Itu baik, untuk menjaga agar pengunjung itu merasa aman. Di lain nanti, selain nanti apa retribusinya itu ada asuransinya juga. Di tiket masuknya penyeberangannya itu asuransi, kalau secara hal yang misalnya di luar jangkauan kita untuk memberikan semacam nanti tunjangan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang kalau kecelakaan ini memang siapapun tidak menginginkan. Untuk jaga-jaga kontingensinya ya emang harus itu dilengkapi lah, asuransi pelampung keselamatan seperti itu. Mungkin itu Pak Rio.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Kabit ya, Pak Herman. Dan untuk retribusi di kapal ini, Pak. Ini rencananya kapan akan di realisasikan?
1: Kalau kita Dinas Perhubungan regulasinya disegerakan. Penetapan tarif itu kita akan mengadakan nanti di rencana itu juga akan kita paparkan lagi di forum RLAJ nantinya, yang insya Allah akan kita laksanakan di minggu pertama Juni ini. Kita akan undang semua terkait juga untuk menyampaikan hal-hal ini. Kalau bisa di terapkan di 2026 ini kan lebih bagus kan. Kalau PD kita meningkat, kesejahteraannya nanti kan balikan juga ke masyarakat juga, seperti bantuan pelampung bisa mungkin dikomodir oleh Pemda. Kemudian tambat kapal atau tempat pelabuhan itu bisa kita renovasi, kita perbaiki yang saat ini sudah mulai rusak kan, kelopos itu. Jadi kalau tidak ada potensi pendanaan yang dimiliki oleh Pemda, apa yang mau dikerjakan? Ya, karena memang dananya untuk Pemda itu yang sangat minim sekali untuk rehabilitasi. Kita hanya membutuhkan dari transfer pusat dan bantuan dari pihak ketiga. Saya rasa itu sudah tidak relevan lagi kita pertahankan, harus berdiri sendiri dengan regulasi-regulasi yang tentunya juga tidak membebani masyarakat kita sebagai pelaku usaha. Nah, itu mungkin
0: Pak. Baik, terima kasih ya. Pak Kabinda. Ya. Terakhir nih barangkali Pak ya, ada pesan-pesannya kepada masyarakat dan juga harapannya ya. Kepada masyarakat dan juga wisatawan ya, yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Baik Pak Rio, mungkin untuk closingnya mungkin kami mengimbau satu yang pertama itu adalah tentunya Pesisir Selatan menyediakan wisata bahari, paket wisata yang cukup aman dan nyaman bagi pengunjung. Kita menata sedemikian rupa tidak ada pungli, kemudian juga menjamin keselamatan ketika ada penyeberangan dengan asuransi yang dikeluarkan oleh Jasara Harja. Kemudian yang kedua, Dinas Perhubungan tentunya sangat berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan agar PAD kita maksimal untuk ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu aja.
0: Pak Herman, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Saflino dan juga Pak Herman atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Lengis FM di pagi hari ini. Dan semoga informasinya bermanfaat sahabat Lengisau. Untuk sahabat yang mendengarkan, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda. Looking for the head flick and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya di

0: Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Ia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
1: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
2: Realmente estaba fatigado en ese sentido. De fatiga.
0: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
3: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
1: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
3: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
0: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah

yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik. Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kerja pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk hal-hal merekrut pemain.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunem. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang. Ada bahasa kalbu dari Raisa. Percayalah. Yes. Percaya deh. Ya, ini masih nemenin Anda semuanya sampai sore nanti. Siang ke sore. Oke, udah makin panas ini di luar ya. Jelang besok di 10 Zulhijjah insyaallah ya, kita akan bagi umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Sering disebut dengan hari raya kurban ya. Ada berapa sapi nih di masjid atau musala terdekat. Udah besok akan melihat pembantaian ya. Semoga berkah untuk yang berkurban untuk tahun ini ya, dan yang mungkin masih belum ini ya, masih belum bisa, mudah-mudahan tahun depan udah ada rezeki bisa ikut kurban juga.

0: buang-buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Ai, anak kici jangan tahu cerewet toh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kecil tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radius.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, untuk ada yang mungkin dikritik oleh orang lain ya, bisa belajar untuk tenang terlebih dahulu ya saat menerima kritikan. Tanggapi kritik secara objektif, terus kritik jangan dipendam ya, hadapi kritikan dengan percaya diri, perhatikan juga kapan kritik perlu diabaikan. Jadi karena Anda bisa mengatasi itu, Anda juga bisa menjadi pribadi yang bisa dikritik secara baik dan bisa merubah hal yang tidak baik menjadi lebih baik.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kompas Info.
1: Pendengar, Timnas Jerman kembali menjadi salah satu tim unggulan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Dukungan terhadap skuad Panzer ini datang dari Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, yang memprediksi Jerman mampu tampil kuat dan kompetitif sepanjang turnamen. Setelah di kota KRI di Padang kemarin, mantan CEO yang kini menjadi Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan sejak lama dirinya mengidolakan tim Jerman karena memiliki karakter.
2: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Jadi Ustaz masih ingat yang mukul Ustaz pakai batang sapu? Ingat. Ustaz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus? Ya kalau dia ngundang ceramah, saya enggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya, betul ingat. Pernah mukul pakai sapu. Ya. Bisa datang ke pesantren kami. Aduh, lagi penuh jadwal, Bang. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Kumaha? Pripun kabare? Biado? Baakaba? Aga kareba? Itu salah satu kelebihan santri. Diajak bahasa Arab, oke, okay, karena setiap hari baca kitab kuning. Bahasa Inggris, oke, okay. Mau pakai bahasa daerah, bisa. Bahasa Indonesia, memang dia paling cinta NKRI. Memangnya kalau tidak jadi santri, kalau tidak tinggal di pesantren, gak bisa bahasa. Bagaimana mungkin kita bisa bahasa orang lain kalau kita cuman sekolah dari jam 8 masuk, pulang jam 1, cabutnya 3 jam. Bertemannya hanya sekitar lingkungan dekat rumahnya saja. Tapi kalau tinggal di pesantren, mondoknya 6 tahun, 7 tahun, pulangnya cuma liburan semester, bahkan mungkin hanya Idul Fitri saja. Bahkan mungkin gak pulang-pulang karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka pergaulannya adalah dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Maroko. Sabang ujung pulau di Aceh. Merauke ujung negeri kita di Papua. Tapi ada yang lebih jauh lagi, dari Merauke ke Maroko, karena tanpa ada batasan. Itu kelebihan yang pertama santri. Pede gak jadi santri? Bangga gak jadi santri? Kalau ada yang tidak bangga jadi santri ketika kenalan sama orang, kamu sekolah di mana? Saya dari SMP. Kamu di mana? Saya SMA. Kamu di mana? Saya enggak sekolah. Kamu di mana? Saya di pesantren. Ini orang mestinya sudah lama mati. Buat-buat macet aja dia. Pede, percaya diri. Kenapa? Karena kita punya kenalan yang begitu luas. Dari mulai rambut yang lurus sampai keriting. Dari yang hitam sampai yang putih, yang tinggi sampai yang pendek. Semuanya sama. Dan di pesantrenlah kita kenal pribadi orang macam-macam. Saya sekarang kalau tausiah pergi ke Aceh, ketemu dengan teman saya. Pergi ke Medan, jumpa dengan sahabat saya. Pergi ke Surabaya, Jawa Timur, sahabat dan teman akrab saya. Pergi ke Madura, senior dan junior saya. Pergi ke Makassar, friend saya. Sampai ke Sorong, Papua, kawan-kawan saya semua. Kenapa demikian? Karena kita di pesantren punya pergaulan yang luas. Jadi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak, rasanya saya masih terlalu muda. Jadi panggil adik-adik ajalah. Jadi adik-adik sekalian yang selama ini bimbang-bimbang di pesantren,
Pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pulang, pesantren, pulang, pesantren, pulang. Pulanglah. Kau pulang mau jadi apa? Mau berteman dengan siapa? Mau berteman dengan TV? Mau berteman dengan warnet? Mau berteman dengan boneka setan? Tapi kalau di pesantren, masya Allah, tabarakallah. Dan di pesantren kita kenal sifat orang dari berbagai macam suku dan bangsa. Betul? Ketemu sama orang yang datang dari Jawa Barat, orangnya lembut. Kumaha atuh damai. Ketemu sama kawan yang dari Medan, Sumatera. Sini kau Sunda, sini, sini, sini. Ketemu sama teman yang datang dari Bandung, orangnya lembut. Kadang kita karena pakai sepatu tapaknya terlalu tebal, semakin tebal tapak sepatumu, semakin tak terasa bahwa kau sudah menginjak kaki orang lain. Bisa untuk update status besok pagi. Tapi orang dari Bandung, dari Garut, dari Cicalengka, dari Jawa Barat lembut. Kalau kakinya diinjak, punten, kakinya tolong jangan diinjak. Tapi kalau sama orang di Sumatera lain, begitu kakinya kena sikit, kemana mata kau? Tapi kita tidak tersinggung. Kenapa? Karena kita sudah kenal. Satu kamar, sama-sama makan, sama-sama jalan, sama-sama satu kelas. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka enggak ngutang. Saya tidak pernah tersinggung dengan teman-teman saya yang datang dari Pulau Sumatera, dari Medan, dari Aceh, dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Saya juga paham dengan teman-teman saya yang datang dari Bandung, dari Pulau Jawa. Kenapa? Karena memang karakternya macam-macam. Mengapa orang di Sumatera itu kalau ngomong keras dan kuat? Karena cabenya banyak. Jadi kalau makan cabe dia ngomong, wah mana ini? Kenapa mereka kalau ngomong itu keras? Karena tinggal di gunung anginnya kencang. Nikahlah orang Sumatera sama orang Jawa Barat. Mas AA, tolong diangkat jemurannya, hujan turun. Begitu mau diangkat udah basah. Orangnya lembut, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya santun. Kalau nunjuk pakai jempol. Tapi kalau kami nunjuk pakai. Tapi saya tidak tersinggung. Walaupun dia pakai jempol, walaupun dia pakai telunjuk. Kenapa? Karena kita sudah mengenal budaya masing-masing dari penggunaan kata. Mungkin di sini orang tidak pakai kau, karena kau itu kasar. Di sini kalau kamu itu apa pakai? Hah? Anjen. Anjen. Lembut, baik. Tapi kalau saya dikatakan orang, dari mana kau Somad? Saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah mengenal karakter sifat masing-masing. Satu kamar. Loh, memangnya Ustaz satu kamar dulu dengan mereka? Ya. Berapa orang Ustaz waktu itu satu kamar? Cuman berdua, 20. Kayak ikan sarden di susu. Tapi dengan tidur bersama itu menjadi akrab. Kita tahu bunyi. Jangankan wajahnya, jangankan pakaiannya, dari bunyi ngoroknya kita kenal. Oh, kita tahu. Oh, jangan. Saking akrabnya, saking dekatnya. Begitu juga ketika kita makan di tempat ruang makan. Kita tahu, oh si Anu, makanannya bumbu pecal. Oh si Anu, pelitnya minta ampun. Oh si Anu, bakhil bin medit. Semua sifat-sifat ini kita kenali.
Jadi yang pertama, yang paling penting adalah mengenal sifat orang. Untuk belajar ini perlu ilmu komunikasi 2 SKS. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang IP-nya 4, banyak orang IQ-nya tinggi, tapi komunikasinya jelek, tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Karena rasamu bukan rasa. Tapi kalau kita di pondok, kita sudah nyantri, kita tahu perasaan orang. Kenapa? Sama-sama bangun pagi, sama-sama ngantri. Bangun di Sumatera subuhnya jam 5. Bangunnya jam 4. Jam 4 semua bangun. Semuanya sholat tahajud bersama. Banyak yang ketika sujud itu, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah ketemu lama, langsung tersenyum. Si Anu yang tukang molor dulu. Kenal ini penting. Itulah mengapa yang pertama kali adalah khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal sifat dan karakter masing-masing. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong melengking, ada yang tersinggung? Tidak, karena mereka sudah tahu itu memang gaya Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomongnya seperti teriak ngamuk, apa ada yang ngomong di belakang? Belum makan, mungkin belum makan. Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong mengatakan, teriak, menggelegar suaranya, ini jangan-jangan karena enggak dikasih teh manis. Semua tahu Abdul Somad tidak menyindir. Kenapa? Karena semua kenal Abdul Somad tidak pernah minum manis kalau sedang ceramah. Tapi bagi orang yang baru ikut pengajian sekali-sekali, dia langsung curiga, dia langsung suuzon. Ini Abdul Somad radikal. Ngomongnya keras. Ini bukan keras. Mikrofonnya bagus. Ini bukan keras, sound systemnya mantap. Langsung masuk ke telinga, merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Inilah pentingnya kita menjadi santri. Jadi anak-anak, saya terus mau nyebut anak, mentang-mentang anaknya baru akikah, nyebut anak terus. Adik-adikku sekalian, sebenarnya kita ini sebaya. Betul? Kok betul? Cuman bedanya saya duluan lahir. Saya lahir 1977. Sebaya bapak kalian. Berarti umur sekarang 2022. Berarti sudah 45. Saya ini 45 tahun. Walaupun saya bolak-balik meyakinkan orang, saya ini udah 45, dia tetap juga ngotot. Masih 25 kata dia. Kata jamaah dalam hati, ustaz aja yang kepedean. Tidak ada suuzon karena kita sudah saling kenal. Tadi ibu Nyai di atas, ibu saya, ibu kita semua. Ternyata beliau nonton kajian Ustaz Somad pagi, petang, siang dan malam. Saya datang kemari karena doa ibu. Beliau yang mendoakan saya. Maka tadi ketika ketemu, emak saya sudah meninggal bu, doakan saya supaya istiqomah iman dan Islam. Doakan saya supaya hati saya tidak dirusak oleh sum'ah, oleh ujub, oleh merasa hebat. Apa enggak merasa hebat? Kiai aja duduk di bawah. Saya duduk di atas. Ini Ustaz Abu Somad katanya mengajarkan kita harus hidup setara. Sama santri, sama-sama tidur di lantai, sama-sama satu penderitaan. Tapi Ustaz sendiri setelah tamat dari pesantren, Ustaz malah duduk di atas. Enggak sopan. Disuruh panitia.
supaya tampilan kameranya bagus. Nah, dipasang maka di atas. Bagus kan? Coba kalau saya duduk di bawah. Tapi saya duduk di sini sementara. Setelah itu kursi diangkat. Enggak mungkin sama-sama saya diangkat. Dan santri tidak ada yang tersinggung. Enggak usah kita dengar ini ceramah Abdul Somad. Orangnya enggak sopan. Masa guru kita, kiai kita, ajengan kita di bawah, dia di atas. Karena semuanya saling paham. Suami dengan istri bisa hidup bersama karena sama-sama paham. Hubungan kita bisa bertahan lama. Berteman di pesantren, bersama di surga. Kalau kita bisa saling memahami. Sekarang penyakit manusia ini su'ut tafahum. Su' jelek, tafahum salah paham, salah dengar, salah ngomong, salah ngerti. Karena tidak saling mengenali. Dunia saling kenal mengenal itu adalah dunia pesantren. Dari mulai cara tidur, bangun tidur, olahraga, belajar di kelas, baca kitab, suara, mohon maaf, baunya pun kita kenal. Pejam mata, langsung kita cium. Si Anu. Kenal, kenapa? Karena berteman dan bersahabat lama. Dan kalau di pesantren tidak ada jaim-jaiman. Betul? Kita kenal. Maka saya kalau ketemu dengan teman saya di pesantren, Mat, kata dia. Dia enggak pakai ustaz lagi. Tapi begitu ada orang lain, Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Semuanya adalah sahabat dan kawan. Dan hari ini saya tidak sedang merasa sebagai orang yang diundang dari luar pesantren. Karena kita sama-sama santri. Kita sama-sama santri. Sampai hari kiamat kita adalah santri. Santri adalah orang yang senantiasa ingin dirinya mendapatkan ilmu pengetahuan. Masya Allah, tabarakallah. Saya selama ceramah belum pernah minum air manis. Tapi ini tetap di ini, di shoot, digambar, biar supaya kelihatan bahwa Ustaz Somad air minumnya banyak. Sampai di depan. Ini nanti akan di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Orang pasti sulit. Ustaz Abdul Somad, gimana kami bisa ingat bahwa itu ceramahnya di pondok kami? Ustaz di mana-mana ceramah pecinya hitam terus. Ustaz di mana-mana ceramahnya bajunya putih terus. Gayanya gitu-gitu terus. Mudah aja. Ketika ada airnya 4, itu berarti di pesantren kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang pertama, bahwa anak pesantren punya ilmu komunikasi dengan berbagai macam suku, bangsa, dengan berbagai macam bahasa. Adapun di pesantren, bahasa yang dipakai, Masya Allah, tabarakallah. Fi hadhil munasabati sa'idati yasurruni an akuna ma'akum. Asa ayakuna hadal liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fih. Al-asatir, al-afadil, al-ulama', al-ajillah, al-talabah, al-a'izzah. Wa ana bainakum, baina amalatil Qur'an, baina al-qurra' wal-huffaz. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. In this opportunity, I want talking about Islam and the future. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang Islam dan masa depan. Bahasa Arab, okay. Bahasa Inggris, bisa. Bahasa isyarat, apalagi. Jadi tidak ada istilah anak pesantren tidak bisa berkomunikasi. Anak pesantren gagap. Anak pesantren gak bisa ngomong. Saya ngelihat dengan kepala saya sendiri. Dengan kepala pula.
dengan mata kepala saya sendiri, anak semester 6 KKN dibawa ke masjid membawa sebagai pembawa acara. Malam ini Ustaz Somad, pembawa acaranya adalah mahasiswa semester 6 yang KKN. Saya enggak sampai hati ngelihat dia megang mikrofon menggeletar. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang karena tidak terbiasa di pesantren biasa ngomong. Kenapa? Ada muhadharah yang kelas 1 dididik oleh kakak-kakak, yang kelas 5 jadi mudabir, yang kelas 6 mengajar. Kita sudah terbiasa menghadapi orang banyak. Makanya ketika saya tes dosen, Abdul Somad, ya Pak, nanti tes dosen itu ada tes ngomong di depan orang banyak. Apa kamu berani ngomong depan orang banyak? Dalam hati saya, khutbah Jumat aja bisa. Khutbah Jumat kan jamaahnya banyak. Dalam mazhab Syafi'i paling tidak 40 orang. Sementara di kelas cuma 25 orang. Rupanya mereka mau ngetes. Ini Abdul Somad bisa ngajar apa enggak? Masuk ke dalam kelas. Ini yang di dalam kelas ini semuanya mau ngetes kita. Mata dia ngeliat kita terus. Dia anggap kalau dia melotot kita grogi. Bagaimana supaya kita waktu di depan ngajar itu menggigil ketakutan? Dia anggap kalau kita lama-lama dipelototin, diliatin. Kita udah biasa dipelototin di pesantren. Masa iya biasa dipelototin di pesantren Pak Ustadz? Ya, digundul, udah. Ditempeleng, udah. Dipukul pakai batang sapu, udah. Mau digundul lagi, rumput belum tumbuh. Akhirnya hukumannya gimana? Berdiri di pinggir jalan, pakai papan tulis, ditulis di depan. Inilah santri yang paling banyak melanggar peraturan. Semua yang lewat melotot. Maka kita sudah terbiasa dipelototi orang. Mungkin dalam hati adik-adik, lo aja kali. Jadi kalau cuma dipelototin 25 orang di dalam kelas pas latihan ngajar, biasa guys. Jadi waktu saya pertama latihan ngajar ujian dosen, mereka di dalam kelas itu mempelototin saya biar supaya saya grogi gak bisa nulis, biar supaya saya grogi gak bisa ngomong. Dan yang ada memperhatikan melotot itu ada yang cewek. Dia gini terus. Saya lihat sekali, dia gini juga. Saya lagi gini, dia gini. Saya giniin. Langsung dia tuh. Kita udah terbiasa menghadapi mata manusia ini. Inilah yang tidak dimiliki, skill-skill kemampuan yang tidak tertulis di buku. Dan kita di pesantren sudah berhadapan dengan itu, betul? Cuman pesantren zaman sekarang anak-anakku kalian, anakku lagi, adik-adikku kalian, nasib kalian bagus. Sekarang tidak lagi ada cubit jewer aja gak ada. Kenapa? Kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman kami dulu komisi itu belum ada. Pakai batang sapu. Ini tangan ini gak terhitung berapa kali kena batang sapu. Jadi Ustadz masih ingat yang mukul Ustadz pakai batang sapu? Ingat. Ustadz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus? Ya kalau dia ngundang ceramah saya enggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya betul, ingat. Pernah mukul pakai sapu? Ya. Bisa datang ke pesantren kami? Aduh, lagi penuh jadwal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, kita di pesantren dilatih mental untuk berhadapan. Ngantuk dikit aja. Ini dulu, sekarang udah enak pesantren. Dulu,
bangun subuh, mata tengkuk mesti berdiri. Begitu setan datang membawa kipas. Nina Bobo, oh Nina. Itu setan zaman Ustaz. Itu setan zaman Abdul Somad dulu. Setan zaman sekarang enggak nyanyi lagi. Langsung bawa AC. Begitu rasanya duduk di atas kelopak mata ini, setan rame-rame duduk di sini. Beratnya minta ampun. Sudah diginikan. Tetap juga lagi, ya Allah, gimana? Akhirnya tuh datang kakak kelas 5 dari belakang bawa sajadah. Pum pum pum. Kita sudah terbiasa menghadapi suara teriak-teriak, sudah biasa ketemu dengan kakak kelas 5, kelas 6, mudabir, pengurus organisasi, sudah terbiasa. Tapi kalau orang hanya sekedar di rumah, penyakit yang paling mengerikan bukan demam, bukan Omikron. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak laki-laki tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Penyakit apa namanya ini? Baru ngelihat sepatu sudah diikatkan. Baru ngelihat air minum sudah diangkatkan untuk diminumkan. Baru mukul-mukul perut sudah dimasakkan, disuapkan nasi. Dia tidak pandai berusaha untuk hidup. Walaupun kehidupannya ada, orang tuanya mampu, duitnya banyak, tapi dia tidak pandai mengelola hidup. Kita di pesantren, mana ada cerita anak pesantren santri enggak bisa ngikat tali sepatu? Kalau sudah pukul lonceng, teng teng teng teng teng teng teng teng teng, semua mesti siap masuk kelas. Disiplin, on time, tidak boleh ada terlambat. Terlambat berdiri, kena hukuman. Tapi kesakitan-kesakitan penderitaan itu membuat kita menjadi disiplin seperti tentara, seperti polisi, angkatan laut dan udara. Betul? Ini buktinya. Coba kalau Ustaz Somad ceramah di tengah masyarakat umum, baru ngomong 5 menit. Takbir. Habis itu. Tapi di pesantren semangat luar biasa. Kenapa? Karena di pesantren diajarkan disiplin. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah mengenal sifat manusia dari berbagai macam suku dan bangsa. Yang kedua adalah disiplin. Mana ada perempuan tiba-tiba nyasar ke tempat laki-laki? Dan tidak ada laki-laki yang nyasar ke tempat. Ada sebagian. Itu untuk mengawal jalan Abdul Somad. Ini disiplin. Di pesantren jelas jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan. Sekarang banyak orang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Gagah, kumis melintang, berotot. Begitu ditanya, di mana jalan Jenderal Sudirman? Di sana. Enggak jelas, karena tidak dididik dengan disiplin. Pakai peci, aku laki-laki. Pakai koko, aku laki-laki. Pakai kain sarung, aku laki-laki. Pakai jilbab, aku perempuan. Abdi teh perempuan atau? Hah? Istri. Jelas, disiplin inilah yang luar biasa. Tidak ada satupun yang kelihatan rambutnya. Di dalam ditutup pakai khimar. Khimar kain yang menutup rambut. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bahwa saya tidak gundul. Setelah ditutup, dia lihat tidak ada rambut satupun yang keluar. Dirapikan, barulah dipakai kain panjang, hijab. Orang kita menyebut jilbab. Panjang, menutup, tertutup

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengki Saw FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wabarakatuh. Sama lagi saw ada musik istirahat siang ya di hari ini Selasa 26 Mei 2020. Hadir bersama Del Fabri di edisi kali ini, tentunya teman kenangan kita hadirkan menemani sahabat yang tengah beristirahat siang ataupun di hari ini lagi puasa ya sahabat, di hari Arafah. Dan juga buat sahabat lagi saya yang mungkin tengah rehat, tengah beristirahat, tengah memulihkan kembali tenaganya setelah beraktivitas. Lumayan panas cuaca di hari ini, jangan lupa untuk minum air putih ya sahabat, biar selalu terhidrasi. Kalau yang puasa ya di skip dulu deh untuk minum air putihnya nanti setelah azan maghrib. Kita sapa dulu ada Putra Bayang, sahabat Langkisau yang ingin bergabung. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo Langkisau, selamat siang.
0: Ya selamat siang kembali Putra Bayang, ada Adel Febri di sini.
1: Gimana kabarnya Adel?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.

0: Sehat walafiat. Berapa yang gimana nih kabarnya? Oh enggak nih, ada enggak puasa? Enggak puasa saat ini. Nas dulu deh.
1: Iya, boleh.
0: Iya, berapa yang gimana tuh?
1: Wanita tuh ada anak.
0: Oh iya betul, wanita ya ada masanya ya.
1: Ya. Oh, di dekat Adel tuh mestinya rupanya berapa ekor?
0: Di dekat rumahnya Adel kalau enggak salah ada 3 sampai 4 ekor deh. Iya, di sana gimana nih Putra Bayang? Masjidnya yang mana
1: ini
0: tuh?
1: Yang, masjidnya nih kok yang di Tanjung Durian nih, yang di Labu.
0: Oh, di Tanjung Durian. Berapa di sana hewan kurbannya?
1: Sekitar 8 ekor.
0: Gitu. Oh, banyak ya.
1: Banyak juga
0: tuh. Iya, kalau Bayang kita enggak ragu dia pasti banyak-banyak kurbannya. Iya, itu sapi semua atau ada kambing atau dicampur yang lainnya?
1: Ini sapi aja semuanya.
0: Oh, sapi aja semuanya. Oke, baik. Ikut nih Putra Bayang jadi panitia.
1: Ikut
0: lah. Oh, ikut lah. Harus.
1: Tapi,
0: ya.
1: Kerjanya besok.
0: Oh iya, ya pastilah besok. Kalau sekarang enggak sesuai syariat kayaknya. Oke, baik. Ya, setelah sholat besok ya.
1: Ya, sudah sholat.
0: Sudah sholat Idul Adha. Oke deh, udah masak nih lontongnya, gulai lontong.
1: Lontongnya biasanya kan hari lebaran, lebaran Idul Fitri.
0: Oh, kalau Idul Adha nggak makan lontong ya?
1: Jarang juga.
0: Oh, jarang. Langsung nasi aja gitu.
1: Nasi aja. Misalnya kita kan pagi itu kan puasa.
0: Iya, tapi kan makan lontongnya bisa setelah sholat. Sebelum.
1: Iya, tapi kan jarang kalau lontongnya biasanya Idul Fitri.
0: Oh, kalau Adel mah hari raya apapun makan lontong ya.
1: Tapi ada juga tapi jarang.
0: Iya, oke. Jangan-jangan masak soto, bisa juga soto ya.
1: Sotonya tuh setelah motong.
0: Setelah motong ya soto sapi ya. Oke, mau lagu apa nih Putra Bayang?
1: Lagunya tuh dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana, judulnya apa tuh?
1: Sekedar Harapan.
0: Dina Mariana. Secerca apa? Secerca.
1: Sekedar Harapan.
0: Oh, sekedar bukan secerca ya.
1: Ya, Sekedar Harapan. Ada enggak?
0: Sekedar Harapan, mana nih? Sebentar, kita lihat dulu Sekedar Harapan dari Dina Mariana. Udah pernah diminta sebelumnya atau gimana?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oh, berarti kita cari dulu nih di sini. Sekedar Harapan dari Dina Mariana. Oke, ada kok lagunya.
1: Ada.
0: Iya.
1: Ya, kasihlah dua ya, Del.
0: Boleh, boleh. Satu lagi apa tuh?
1: Satu lagi itu lagunya untuk Adel.
0: Apa tuh judulnya?
1: Oh, dari Rano Karno.
0: Ya.
1: Kau Yang Sangat Kusayangi.
0: Oh, Kau Yang Sangat Kusayangi dari Rano Karno.
1: Rano Karno.
0: Oke. Salam buat siapa nih?
1: Salamnya pertama sekali buat Adel. Semoga saya selalu banyak umur.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Salam juga buat Bibi. Ada Gesta, ada Febri, ya juga
0: salam
1: juga untuk
0: ya double, ya.
1: Kiwar Panda, Eci Daniel, Mario Kibung, semoga selalu semuanya ya. Salam juga untuk Pak Al, Dek Nai, Ibu Lini, Bunda Sia, Putri Langkisau, Hari Hapyopara, Cuene, Pak Lampu, Ayah Fikri, Ayah Ferdi.
0: Yeah.
1: Oh, salam juga untuk Mutiara Taylor, Bujang Panamu. Oh, salam juga untuk Pak Oga.
0: Pak Oga. Oh,
1: salam juga untuk Copan Mak Adit, Budaya Safira. Nah, dibungkus aja lah semuanya. Dan...
0: Oke, deh, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya,
0: Putra Bayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Putra Bayang Sapa Langkisau di Pasar Baru nih sudah bergabung bersama kita. Buat Sapa Langkisau yang ingin masih bergabung yang sambil request lagu Tembang Kenangan. Tadi ada Pak John Panai, boleh Pak John Panai di telepon lagi, atau Pak John Panai mau miss call saja, tanda hadir, tanda mendengarkan, ya boleh, nggak apa-apa, kita sapa deh. Mau lagunya apa nih Pak John Panai di siang kali ini? Lagunya Tembang Kenangan ya, boleh juga dari Mancanegara ini Tembang Kenangannya. Silakan di 0811 6619 120. Bisa juga sahabat melalui WA di Messenger saja, silakan. Dan sambil mau request lagu apa, salam-salamnya buat siapa, nanti kita bacakan. Oke, ada Pak John Panai, kita sapa dulu. Selamat siang, Langki Sawer FM. Halo. Ya Pak John, mana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan daging nih?
2: Sama siapa yang sama Adel?
0: Sama Adel nih.
2: Oke.
0: Iya. Selamat siang kembali. Udah makan daging?
2: Kalau gak makin. Ini agak lama sih dengan radio.
0: Kenapa tuh pulang beraktivitas? Oke, baik. Udah makan nih Pak John?
2: Oh, kita kebetulan ini pada hari ini lagi puasa.
0: Oh, lagi puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ya puasanya.
2: Amin. Dikasih pahala yang banyak.
0: Amin. Iya, katanya dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang ke depan ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Amin, mudah-mudahan. Insyaallah. Iya. Cuaca ada lagi enggak nih? Enggak puasa.
2: Ya enggak apa-apa kan
0: sunah. Iya. Betul sekali sunah. Iya, baik. Pak John gimana cuaca di sana nih? Pak John di Lubuk Nyiwa ya?
2: Iya.
0: Gimana cuaca nih?
2: Sekarang nih ya minta ampun ini.
0: Ujian kayaknya nih. Ujian ya.
2: Dan anginnya kencang kali nih.
0: Anginnya kencang. Iya ya, betul nih. Tapi panas ya. Di Painan juga nih, panas. Juga ada anginnya yang kencang.
2: Berarti kita satu langit.
0: Oh, alhamdulillah. Enggak beda planet kita ya.
2: Iya sama-sama. Ya Allah ya.
0: Iya, mau lagu apa nih Pak John? Boleh silakan diminta. Apa nih?
2: Ini aja lah yang sesuai dengan cuaca pada hari.
0: Apa angin. Tuh? Angin. Oke.
2: Ya,
0: dari
2: Fani Fabiola.
0: Dari jadi siapa?
2: Fani Fabiola.
0: Oh, Fani Fabiola angin ya. Kirain dari Dewa tadi angin.
2: Oh, angin.
0: Oke deh.
2: Ada.
0: Ada. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat ada utama.
0: Tadi ada Putra Bayang baru, Putra Bayang baru bergabung.
2: Iya, Pak. Salam aja tuh Putra Bayang kalau dia lagi dengar sekarang nih. Selamat siang Putra Bayang.
0: Iya.
2: Selalu dan kita.
0: Amin.
2: Juga pada sahabat untuk semua sahabat-sahabat kita yang memonitor pada siang hari ini. Juga para rekan-rekan penyiar Adel nih.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak. Betul. Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih nih buat Pak John Panai di Lubuk Nyiwa. Salam deh buat Sabah Langkisau ya, dimanapun berada. Ya, mungkin baru mendengarkan kita di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming nih sahabat, juga bisa melalui Radio Box Online. Kita hadirkan saja langsung nih sahabat, ada requestan dari Putra Bayang, Dina Mariana, Sekedar Harapan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau, masih bersama Adel Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Selasa 26 Mei 2020. Dan Sabah Lengkisau di hari ini pasti sudah mempersiapkan ya segala kebutuhan untuk besok nih Sabah Lengkisau melaksanakan ibadah sholat id maupun juga mungkin ya seputar memasak-masak ya di dalam perayaan hari raya Idul Adha. Dan juga sahabat, untuk esok hari kita sampaikan ya untuk wilayah Sumatera Barat ini penting sekali informasi cuaca ini kita hadirkan buat sahabat Lengkisau karena disampaikan oleh BMKG pada esok hari saat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 pada Rabu 27 Mei 2026 dan prediksi cerah dan juga cerah berawan. BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman, Padang Pariaman hingga pesisir selatan mengalami cuaca cerah pada pagi hari. Sementara itu Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Agam, Pasaman, 50 kota dan Payakumbuh diprediksi cerah berawan. Sementara wilayah di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Sijunjung, Darmasraya, Sawah Lunto, dan Solok diperkirakan berawan saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Minangkabau, Deki Irmawan, menyatakan atmosfer saat ini dipengaruhi fenomena Madden-Julian Oscillation yang aktif di fase 4 hingga 5. Selain itu juga angin monsun Australia masih aktif sehingga mempengaruhi pola cuaca di wilayah Sumatera Barat.

Dan juga sama lagi so kita informasikan ya bagi sahabat yang esok hari akan sholat hari raya Idul Adha 2026 yang dilaksanakan di Painan, ini bertempat di Stadion Haji Ilyas Yakub Rawang Painan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan khatib yaitu Wawan Gunawan SAG MPD dan Imam oleh Zainul Fikri Al-Hafiz.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi saya kita beralih dari musik istirahat siang ke dalam program Gawang Pasisir di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2020. Sahabat, padikan perbincangan bersama narasumber kita dari OPD dan juga instansi yang ada di wilayah pesisir selatan. Di siang kali ini tentunya menemani sahabat di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengkisau yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat siang sahabat, di tengah aktivitasnya maupun istirahat siangnya kali ini kita hadirkan narasumber kita dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Namun sebelum itu, bagi sahabat yang nantinya ingin bergabung ataupun bertanya ya terkait dengan pembahasan kita di siang kali ini, langsung saja melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0811-9619-1220 atau sahabat melalui kolom komentar di live stream kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik, sahabat Lengkisau, kita sapa dan kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama sahabat ada Ibu Vera Kornita SKM MM selaku penilaian teknis bidang PPKB. Kita sapa, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Ibu Vera di kesempatan kali ini. Boleh disapa dulu Bu pendengar kita, sahabat Lengkisau.
1: Baik, sahabat Lengkisau semua, hari ini kita jumpa lagi dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
0: Baik, terima kasih Ibu, Ibu Vera sudah hadir bersama kita.
1: Ya,
0: sehat Bu kabarnya di siang kali ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Dan Ibu Vera sama Lengkisau tidak sendiri, didampingi juga oleh Ibu Sanita Pitmalasari SPD selaku penata layanan operasional. Kita sapa, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Iya, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Boleh disapa juga Bu pendengar kita, sahabat Lengkisau.
2: Selamat siang semuanya. Alhamdulillah semoga kita sehat selalu. Dan kami dari Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan sama lagi saya dua narasumber kita tentunya dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terkhusus dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dan untuk edisi kali ini Selasa 26 Mei 2026 kita akan berbicara terkait salah satu program yang ada di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu GATI namanya. Nah, GATI ini sahabat adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan seperti apa? Langsung saja kita perdengarkan dari narasumber kita. Mungkin dari Bu Vera dulu Ibu, silakan Bu, terkait dengan GATI ini apa nih Ibu?
1: Iya. Baik sahabat Lengkisau FM, kami dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebelum kita masuk ke GATI, kami ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini dahulunya berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Nah, dengan adanya SOTK baru, maka bidang ini bergabung dengan Dinas Kesehatan. Baik, kami gambarkan sedikit bahwa bidang pengendalian penduduk ini berfokus pada pengendalian dan pertumbuhan laju penduduk, pembangunan keluarga sejahtera, dan percepatan penurunan stunting. Jadi ada tiga tugas pokok kami di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini. Yang pertama yaitu bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Di sini tugas kami mengumpulkan dan mengelola data. Yang pertama yaitu pemutakhiran data penduduk melalui sistem informasi keluarga atau SIGA. Yang kedua yaitu analisa dampak kependudukan. Di sini kami mengkaji parameter kependudukan untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan daerah. Nah, yang ketiga yaitu advokasi kebijakan. Di sini kami melakukan sosialisasi mengenai pembangunan berwawasan kependudukan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Nah, yang kedua tugas kami yaitu bidang keluarga berencana. Nah, ini sudah familiar mungkin di tengah masyarakat bahwa tugas kami yang pertama yaitu pelayanan keluarga berencana. Nah, bagaimana kami meningkatkan akses dan kualitas layanan, metode kontrasepsi jangka panjang dan non-MKJP di fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu ada operasi pria dan wanita, kemudian pelayanan implan, IUD, suntik, dan pil. Nah, ini semua kami berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di pusat pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit dan tempat pelayanan mandiri bidan atau dokter. Nah, kemudian kami melakukan pembinaan kepesertaan KB. Nah, kita mengedukasi dan membina untuk menekan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Nah, kita juga mencegah terjadinya drop out atau putus ber-KB. Kemudian bina keluarga. Pelaksanaan operasional kelompok di kegiatan seperti bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Kemudian bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang pertama, tugas kami adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok-kelompok UP2K, yaitu percepatan penurunan stunting. Nah, ini kegiatan kami ada dahsyat namanya Dapur Sehat Atasi Stunting dan TPK, Tim Pendamping Keluarga. Kemudian tugas kami yang ketiga itu pembinaan generasi berencana atau Genre. Nah, inovasi dari BKKBN ini untuk percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga. Nah, inilah salah satu kegiatan kita ini yang GATI ini. Jadi ada 5 inovasi dari BKKBN itu. Yang pertama Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Yang kedua Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Nah, ini bekerja sama dengan tempat-tempat penitipan anak atau daycare dan juga PAUD. Yang ketiga GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Selanjutnya SIDAYA, Lansia Berdaya. Kemudian pelayanan aplikasi berbasis aplikasi seperti SIGA dan LC-MEL. Nah, mungkin kita masuk dengan apa itu GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa BKKBN itu mengambil salah satu inovasi yaitu Gerakan Ayah Teladan Indonesia? Karena besaran masalah atau fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu terjadi ketidakhadiran ayah atau fatherless. Jadi banyaknya kita lihat kasus-kasus seperti fatherless ini. Dari beberapa penelitian ada sekitar 25,8% itu loss peran ayah di tengah-tengah keluarga. Kemudian ada 37,17% itu anak usia 0-5 tahun diasuh oleh kedua orang tua secara bersamaan. Itu yang kita harapkan. Nah, angkanya itu masih kecil, baru 37,17% yang ada kebersamaan antara ibu dan ayah dalam pengasuhan anak. Kemudian yang ketiga, baru 20,9% keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak secara langsung di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, ada 33% remaja mengalami masalah kesehatan mental. Nah, dan baru 40,3% orang tua yang bisa mendeteksi bahwa adanya kejadian gangguan mental itu di tengah-tengah keluarga. Nah, dari 4 persoalan ini, maka BKKBN itu mengambil suatu kebijakan bahwa Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini sangat bagus, sangat penting untuk kita laksanakan di Indonesia ini. Kemudian dapat kami gambarkan apa dampak dari fatherless ini. Yang pertama itu anak perempuan itu lebih rentan terlibat dengan perilaku seks berisiko. Nah, kemudian yang kedua, anak perempuan rentan mengalami hamil di luar nikah. Anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah lebih banyak mengalami masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri. Kemudian anak berpotensi terlibat dalam masalah agresi, kenakalan remaja, dan penggunaan narkoba. Anak cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak berpotensi mengalami krisis identitas seksual atau menjadi lesbian, gay, dan transgender. Nah, kedekatan ayah berhubungan erat dengan intensitas perilaku menonton pornografi pada remaja. Nah, dari dampak ini, maka kita berharap nantinya persoalan-persoalan yang sudah kami gambarkan itu, kita berharap pada bonus demografi nanti 2025, hal-hal yang sudah kita gambarkan ini tidak menjadi persoalan pada saat bonus demografi nantinya. Nah, ada 6 alasan kenapa ayah harus dekat dengan anak laki-lakinya. Karena apa? Ayah itu membentuk kepribadian anak laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki yang sering dapat kasih sayang ayahnya akan tumbuh lebih bahagia. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko perilaku kurang baik seperti tadi adanya gay dan penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, anak belajar memperlakukan perempuan saat melihat hubungan ayah dan ibunya. Apabila ayah berperilaku baik, maka anak ini akan mencontoh dari perilaku ayahnya dalam memperlakukan perempuan nantinya. Kemudian belajar kepemimpinan dari ayahnya. Jadi sosok ayah ini akan berpengaruh besar pada saat nanti ayah anaknya akan menjadi seorang pemimpin. Kemudian pujian ayah membangun percaya diri dari anak tersebut. Nah, kita lihat bagaimana peran ayah dalam pengasuhan anak tersebut. Lebih dari sekedar pencari nafkah. Nah, sebagian besar ayah itu hanya menganggap dirinya hanya sebagai pencari nafkah. Padahal bukan itu yang diinginkan dari seorang anak terhadap ayahnya. Jadi ayah yang baik bukan hanya hadir secara finansial, tapi juga emosional dan fisik. Ayah yang baik bukan hanya hadir secara finansial, tapi juga emosional dan fisik. Ayah adalah dunia pertama dari anak. Bagi anak, ayah adalah cerminan pertama tentang bagaimana dunia bekerja, kehangatan dan contoh yang diberikan ayah menjadi bekal awal pembentukan karakter anak. Jadi karakter kedepannya itu ditentukan pada saat anak pertama kali berinteraksi dengan ayah tersebut. Yang ketiga, kehadiran ayah adalah pondasi dari keluarga. Ayah yang hadir menciptakan rasa aman dan stabil dalam keluarga. Kehadiran fisik dan emosional ayah menjadi pondasi penting bagi tumbuh kembangnya anak. Kemudian yang keempat, peran ayah dalam pengasuhan adalah kunci perkembangan emosional anak. Keterlibatan ayah mendukung kesehatan mental dan emosional anak, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kestabilan emosi mereka. Anak butuh ayah yang terlibat. Anak tidak hanya membutuhkan ibu dalam pengasuhan, tapi juga figur ayah yang aktif. Pelukan, tawa bersama, dan waktu berkualitas dari ayah sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Ayah teladan adalah teladan dalam keseharian. Ayah adalah role model utama yang membentuk nilai-nilai dan moral anak melalui contoh sehari-hari. Ayah dan ibu merupakan mitra sejajar dalam pengasuhan. Ayah dan ibu adalah mitra utama dalam pengasuhan, membentuk keluarga yang harmonis, sehat secara psikologis. Nah, dari hal-hal tersebut, maka program gerakan Ayah Teladan Indonesia ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak. Pendampingan keluarga remaja dan pra-remaja untuk menciptakan generasi yang berkualitas, memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, termasuk mencegah pernikahan pada usia dini, optimis dan berdaya saing, siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, siapa saja sasaran kita dalam program GATI ini? Remaja laki-laki sebagai calon ayah, para ayah yang memiliki anak usia dini, para ayah yang memiliki anak pra-remaja, para ayah yang memiliki remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah. Nah, dapat kita lihat apa saja indikator dari ayah teladan tersebut. Yang pertama, interaksi atau paternal engagement. Interaksi langsung antara ayah dan anak yang diasuh dalam bentuk perilaku bermain, membaca, olahraga, serta melakukan aktivitas pengasuhan lainnya. Seperti memandikan anak, menyiapkan makanan, menyuapi, mengganti pakaian anak. Nah, banyak kita lihat di tengah-tengah keluarga, hal-hal kecil ini selalu dianggap bahwa itu adalah pekerjaan ibu. Padahal hal-hal kecil ini akan sangat berpengaruh pada tahap tumbuh kembang dari anak tersebut. Yang kedua, aksesibilitas. Adanya kehadiran atau keberadaan ayah dalam hidup anak, baik secara fisik maupun psikologis, lewat kehadiran langsung maupun tidak langsung, baik itu secara verbal maupun non-verbal, mungkin dengan pelukan kecil, dengan ditanya, dengan melihat tumbuh, mendampingi anak-anak saat bermain. Nah, ini sangat besar artinya bagi anak tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu tanggung jawab atau responsibility. Dipenuhi tanggung jawab pengasuhan oleh ayah kepada anak yang diasuh, yang dapat dilakukan dalam bentuk perilaku pengambilan keputusan oleh ayah dalam pengasuhan sehari-hari dan pemenuhan tanggung jawab lainnya. Contoh, pemenuhan kebutuhan finansial dan pendidikan anak. Jadi ini memang menjadi indikator ketiga dalam kita menetapkan bahwa ini adalah seorang ayah yang teladan. Kemudian yang keempat, keterlibatan atau involvement dalam pekerjaan rumah tangga. Keterlibatan ayah dalam pekerjaan rumah tangga atau domestik semakin dianggap penting dalam mendukung keseimbangan keluarga dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anaknya. Seperti kalau anak-anak melihat ayahnya ikut membersihkan rumah, membantu ibu dalam memasak atau mencuci, nah ini akan menjadi konsep bagi anak bahwa nantinya mereka juga akan melakukan hal yang sama, terutama pada anak-anak laki-laki. Baik, kita lihat satu-satu apa itu dimensi interaksi atau engagement tadi. Nah, yang pertama yaitu melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Kita luangkan waktu bagaimana kita bisa melaksanakan sholat bersama atau mengajarkan anak mengaji. Nah, ini merupakan dimensi yang sangat penting di dalam engagement atau interaksi. Yang kedua, menemani anak bermain. Nah, berekreasi, bermain bola, menggambar, bersepeda, bercerita atau yang lainnya. Nah, hal-hal kecil ini sangat berperan sekali bagi si anak. Kemudian yang ketiga, melakukan pekerjaan rumah bersama. Misal kita mengajak anak untuk menyapu, merapikan tempat tidur, mencuci piring. Kemudian yang keempat, mendampingi anak belajar. Nah, itulah dimensi interaksi. Kemudian kita lihat dimensi aksesibilitas. Tinggal serumah bersama anak atau tidak tinggal serumah namun tetap dirasakan kehadirannya ketika dibutuhkan. Terutama pada saat-saat anak remaja. Mungkin anak kita berada jauh tempat kita, tapi kita tetap melakukan interaksi secara non-verbal atau melalui telepon atau video call. Kemudian menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Ada waktu yang kita siapkan untuk kita berkomunikasi dengan anak, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian tanggung jawab tadi, memenuhi hak dasar anak. Jadi terhadap makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya ini harus menjadi tanggung jawab anak, termasuk kebutuhan mereka mendapatkan pendidikan. Mungkin itu gambaran yang dapat kami sampaikan dalam GATI ini. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam Gerakan Ayah Teladan Indonesia? Yang pertama itu layanan konseling atau bilik konsultasi ayah. Mungkin si ayahnya mengalami gangguan interaksi misalnya. Kita menyediakan bilik untuk konseling terhadap ayah ini. Kita konseling si ayah ini bagaimana sikap yang baik dia dalam melakukan 4 hal tadi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu konsorsium penggiat dan komunitas ayah teladan, yaitu kompak tenan namanya. Jadi kita bikin komunitas dari ayah-ayah ini bagaimana dia bisa menjadi ayah teladan. Kemudian yang ketiga, desa atau kelurahan ayah teladan yang ada di kampung keluarga berkualitas. Nah, ini kami namakan dengan dekat. Kemudian yang keempat, sekolah bersama ayah atau sebaya. Nah, ini bisa kita laksanakan di PIKR atau SSK, sekolah siaga keluarga. Nah, gerakan salah satu contoh kecil dari kegiatan sekolah bersama ayah ini mungkin gerakan mengantar ayah di hari pertama sekolah. Nah, kita sudah punya edaran bupati bagaimana pada saat pertama sekolah, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA, kita menghimbau seluruh ayah itu yang menjadi pengantar pertama pada saat anak sekolah pertama. Kemudian kita juga di edaran ini kita gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah. Nah, kita harapkan yang mengambil rapor itu sekarang memang betul-betul ayah, nah, bukan ibu lagi, karena ini yang kita harapkan interaksi itu akan terbangun, kemudian anak-anak juga merasa dihargai, merasa diperhatikan. Nah, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan di dalam gerakan ayah teladan. Mungkin itu yang dapat kami gambarkan pada kegiatan kita di GATI ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Vera. Mungkin dari Ibu Sanita ada tambahan juga, Ibu, silakan. Oh, sudah cukup. Oke, terkait dengan GATI ini luar biasa sekali tentunya ya Ibu ya, adalah menjadikan ayah ini peduli terhadap anaknya. Karena kalau kita lihat di kebiasaan, kebanyakan ayah tadi disebutkan hanya mencari nafkah. Oke. Nah, Ibu, kalau untuk pesisir selatan, mungkin terkhusus daerah Painan ini, kalau dilihat bagaimana nih Bu peran ayah ini, Bu? Pernah nggak Bu dilakukan mungkin survei ataupun penilaian terhadap peran ayah di pesisir selatan sendiri?
1: Ya, seperti gambaran tadi itu memang di pesisir selatan sendiri juga angka-angka yang fakta fatherless itu memang seperti itu gambarannya. Namun di tahun 2025 kita sudah memulai gerakan ayah teladan Indonesia ini dengan ditandai adanya surat edaran bupati untuk mengantar anak ke sekolah, menjemput rapor tersebut. Nah, itu sudah kita lakukan dan itu sudah kita lihat sudah ada perubahan di sekolah-sekolah itu, dan kita lihat banyak ayah-ayah yang mengantar anak-anaknya di sekolah di hari pertama sekolah itu tidak hanya anak PAUD, TK, tapi sudah sampai ke tingkat SMA. Begitu juga untuk gerakan menjemput rapor ini.
0: Sudah jadi hal yang lumrah saat ini ya, karena biasanya hanya ibunya yang terlihat sekarang ayah. Nah, mungkin Ibu, dari penerapan ini apa nih ya, pernah nggak Bu ditanya mungkin kepada ayah-ayah ini apa nih yang mereka rasakan ternyata ketika mereka sudah masuk ke dunia anak gitu, tahu rapornya, tahu bagaimana dia di sekolah, apa nih Bu pendapat dari ayah-ayah ini Bu?
1: Jadi kami dalam gerakan GATI ini pernah mencoba mewawancarai ayah-ayah yang sudah berperan ini, ternyata ada hal-hal kecil yang mereka lupakan tetapi dampaknya sangat besar sekali kepada anak. anak itu akan sangat merasa bahagia sekali saat tangannya dibimbing memasuki halaman sekolahnya, itu timbul rasa percaya diri anaknya itu. Kan banyak kita lihat anak-anak di hari pertama itu, terutama TK dan PAUD itu, mereka menangis. Saat ayahnya yang mengantar, mereka dengan gagah, dengan bahagia itu melangkah dengan percaya diri masuk ke sekolahnya. Ayahnya disuruh tunggu keluar. Dan itu juga sesuatu hal yang membahagiakan ternyata bagi ayahnya itu. Jadi perannya itu sangat besar artinya bagi tumbuh kembang anaknya. Itu yang mungkin yang dapat kita lihat kedepannya anak-anak itu punya rasa percaya diri,
0: lebih percaya diri masuk sekolah ya Bu ya. Oke, nah Ibu, untuk saat ini mungkin di tahun 2026 ini apa nih Bu, GATI atau programnya yang diadakan Ibu?
1: Nah kita sekarang sudah mulai merambah ke sekolah-sekolah untuk Big R ini, bagaimana peran ayah itu terhadap tumbuh kembang remaja kita. Karena kita lihat remaja-remaja kita ini untuk angka penyalahgunaan narkoba, merokok ini sangat tinggi sekali. Jadi kami sudah mulai pada gerakan Big R remaja itu, kita sudah melibatkan ayah ini di dalam kegiatan remaja ini. Nah, kita berharap dengan adanya ayah yang mendampingi remaja ini, remaja itu bisa berkomunikasi yang baik, bisa melepaskan unek-unek, bisa melepaskan permasalahan-permasalahan. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu mereka akan lebih terbuka. Nah, kemudian juga anak perempuan itu ternyata mereka juga lebih lepas menyampaikan unek-unek atau persoalan-persoalan itu kepada ayah. Nah, peran itu yang selama ini yang tidak, bukan tidak ada, tapi kurang terakomodir di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita, Minang ini kan beranggapan bahwa ibu itu segala-galanya bagi anak. Ternyata tidak. Peran ayah itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dari anak. Karena apa? Kita tahu juga cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Nah, peran itu yang mungkin lebih kita maksimalkan terhadap tumbuh kembang anak, sehingga permasalahan-permasalahan pada anak remaja itu, terutama anak remaja putri, terhadap pergaulan bebas, hamil di luar nikah, pernikahan dini ini, kita harapkan itu angkanya berkurang dengan sangat signifikan sekali, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan pada tumbuh kembang remaja putri maupun remaja laki-laki ini sangat berkurang sekali, terutama di Kabupaten kita Pesisir Selatan ini.
0: Oke, baik. Ya Ibu, nah kalau ayah ini kan identik dengan ketegasan ya Bu, ya mungkin itu yang membuat anak ini jadi percaya diri gitu ya Bu. Nah ini kadang ayah ini karena untuk menjadi tegas, karena untuk menjadi supaya anaknya tidak nakal gitu Bu ya, jadi mereka ini kadang ada rasa jarak nih Bu, ya kan malu ya untuk nanya ke anak, malu sekedar untuk memeluk anak. Nah mungkin melalui gerakan ini hal tersebut bisa dipatahkan Ibu.
1: Ya, nah itu kita menyediakan pojok konseling tadi. Mungkin si ayah ini karena apa ya, powernya itu ya, yang menyebabkan ada hal-hal yang si ayah kadang juga tidak mau mengakui bahwa ada sisi kelembutan, sisi sayangnya kepada anak karena ya egonya ini. Nah itu kita menyediakan pojok konseling untuk ayah ini, bagaimana si ayah itu bisa bersikap kepada anak. Nah itu kita sudah menyediakan di balai-balai KB kita, ada pojok konseling namanya. Nah, kita merangkul ayah-ayah ini supaya bisa dia berdialog dengan anak-anaknya. Nah, mungkin itu salah satu upaya yang kita lakukan.
0: Oke, baik Ibu. Nah Ibu, kita mungkin sedikit menyinggung juga ya Ibu ya, ini kan terkhusus bagi yang orang tuanya lengkap nih Ibu. Kalau misalnya ayahnya yang mungkin tidak ada, misalnya cerai hidup maupun cerai mati nih Bu, ini mungkin ada pesan tersendiri nih Bu dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana nih Bu, untuk mungkin single parents ya Bu.
1: Nah itu yang mungkin menjadi titik kita lebih intens yeah. untuk memberikan pendampingan, karena peran ibu ini jadi ganda, mm-hmm. peran ibu dan peran ayah. Nah, kita berikan konseling kepada ibu-ibu yang single parent ini bahwa tugasnya itu ganda. Mm-hmm. Nah, jadi dia di samping sisi keibuannya, dia juga harus menjadi figur ayah bagi anak-anaknya itu. Nah, melalui kegiatan kita kan punya kelompok-kelompok. Yeah. Kelompok bina keluarga balita, bina mm-hmm. keluarga remaja, bina keluarga lansia. Nah, kita melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang berisiko ini. Mm-hmm. Nah, salah satunya kita punya tim pendamping keluarga di masyarakat, di masing-masing nagari itu kita punya 3 orang tim pendamping keluarga, yaitu kader KB, kader PKK, dan bidan di desanya. Jadi mereka juga melakukan pendampingan-pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang berisiko ini. Nah, itu salah satu tugasnya.
0: Baik. Oke, Bu. Nah, Ibu, di penghujung ini mungkin sebagai pesan, Bu, boleh disampaikan imbauan kepada masyarakat Pesisir Selatan terkhusus terkait dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia ini sebagai penutup. Silakan, Ibu Vera.
1: Ya, kami berharap dengan adanya program pemerintah Ayah Teladan Indonesia ini, kita berharap semua ayah-ayah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kami berharap ikut mendukung program ini. Karena apa? Peran ayah itu sangat penting sekali terhadap tumbuh kembang anak. Mari kita sukseskan program gerakan Ayah Teladan. Dan ini kegiatannya tidak membutuhkan biaya, hanya peran ayah itu dengan hal-hal kecil ini, bagaimana menciptakan besarnya peran ayah itu di tengah keluarga, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita, mulai dari dia pertama sekolah, kemudian di kehidupan sehari-hari, misalnya hal-hal kecil, mengajak anak bermain, tidak perlu dengan anggaran yang banyak, tapi cukup misalnya ada pekarangan, kita main bola dengan anak. Ada sungai kecil, kita berenang bersama dengan anak. Ada taman di sekitar rumah kita, kita bawa anak jalan-jalan ke taman itu. Kemudian kita lihat apakah mendampingi anak mengerjakan PR, mendampingi anak mengaji, mendampingi anak mengajak anak sholat bersama di rumah. Nah, itu kan tidak butuh biaya, tapi butuh kemauan kita untuk melakukannya. Nah, mungkin itu harapan kami. Hal-hal kecil akan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Jadikanlah anak kita itu aset bagi diri kita pribadi maupun keluarga dan bangsa di bonus demografi 2045 nantinya. Jadikanlah anak Anda anak yang dibutuhkan oleh keluarga, masyarakat, dan agama dan bangsa kita melalui hal kecil yang kita lakukan tersebut. Mungkin itu, terima kasih.
0: Ya, Ibu, terima kasih. Ibu Sanita, cukup? Oke, ya. Terima kasih, Bu, dan juga jangan gengsi ya, Bu, ya, menunjukkan kasih sayang kepada anak. Baik, oke, kita ucapkan terima kasih, Bu, untuk Ibu Vera Kornita, Ibu Sanita Pitwalasari sudah meluangkan waktunya berbincang dalam program Gawang Pasisir kali ini. Dan sama lagi, saya itulah Gawang Pasisir bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di edisi Selasa 26 Mei 2026. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan, sahabat. Akhir kata, kita tutup dulu di edisi kali ini. Saya dan tim yang bertugas undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
6: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
5: Kartu BPJS gua kan hilang.
6: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
5: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
6: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
7: Loh, kok bingung?
6: Padirut,
7: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
5: Oh, gampang juga ya, Yomda. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
7: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
5: Cakep!
7: Pulangnya naik Kopaja.
5: Cakep!
7: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
5: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
9: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
10: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
9: Gimana caranya, Bu?
10: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
9: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
10: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
9: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
10: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
9: Iya?
10: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
9: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
10: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
9: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
10: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
9: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
10: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
9: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
10: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
9: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
8: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Kalau sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita harian yang menyajikan informasi secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Bersama saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Selama 30 menit ke depan kita akan mengupas peristiwa penting, kabar terbaru, serta isu-isu hangat yang sedang menjadi perhatian publik. Tetaplah bersama kami karena Berita Indonesia Live hadir untuk menemani Anda dengan berita yang lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mari kita mulai rangkaian informasi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi selengkapnya bersama rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan inovasi Sipadu Berkat atau Sistem Pelayanan Terpadu Pasca Pemberkatan. Hal ini sebagai upaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat non-muslim pasca pemberkatan perkawinan. Inovasi berbasis digital hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut bersama gereja-gereja di wilayah Kabupaten Tanah Laut tersebut dilaksanakan di Gereja Efrata, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Plehari pada Sabtu 23 Mei 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Ismail Fahmi, jajaran Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Melalui aplikasi Sipadu Berkat, data mempelai yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan dapat langsung diinput dan diproses secara elektronik oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, sehingga dokumen kependudukan hasil perubahan dapat diterbitkan dan diserahkan pada hari yang sama. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi tersebut bertujuan mempercepat sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus kembali datang ke kantor Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut maupun melakukan proses tambahan ke pengadilan. Ia menyebutkan setelah selesai pemberkatan, langsung akan keluar hasilnya, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama dan masyarakat tidak perlu kembali datang ke Disdukcapil maupun mengurus perubahan data ke pengadilan. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Andra Eka Putra, mengatakan bahwa pada pelaksanaan launching perdana, pihaknya berhasil menerbitkan 3 dokumen administrasi kependudukan sekaligus, yakni akta perkawinan, kartu keluarga terbaru, dan KTP elektronik dengan status perkawinan yang telah diperbaharui. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Tahun pelajaran baru 2026-2027, pemerintah Kota Sawah Lunto berikan seragam sekolah gratis. Informasi ini selengkapnya akan dihantarkan rekan Yuni Oktrianti dari Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat.
2: LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto di tahun pelajaran baru 2026-2027 ini akan memberikan bantuan seragam gratis. Bantuan seragam gratis tersebut diberikan untuk anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah di Kota Sawah Lunto. Hal ini disampaikan Wali Kota Sawah Lunto, Rianda Putra. Wali Kota Sawah Lunto menyampaikan pemberian seragam gratis yang diberikan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kota Sawah Lunto. Program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang terdaftar dalam desil 1-5 yang terdaftar dalam DTSEM Kementerian Sosial. Diharapkan bantuan yang diberikan ini bermanfaat untuk masyarakat dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Sawah Lunto. Demikian laporan Yuni Frianti, LPPL Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kota Sawah Lunto, kita menuju ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk menemui rekan Bima Prasetya dari RTFM yang bakal menginformasikan tentang harga hewan kurban di Temanggung mulai meningkat. Stok dipastikan aman. Silakan Bima Prasetya.
3: Baik pendengar Berita Indonesia Live, harga hewan kurban di Temanggung mulai meningkat, stok dipastikan aman. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala DKP3 Kabupaten Temanggung Joko Budi Nurianto menyampaikan bahwa harga hewan kurban tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada komoditas sapi. Menurutnya, sapi dengan bobot sekitar 3 hingga 4 kuintal yang pada tahun lalu dipasarkan dengan harga sekitar 25 juta per ekor. Saat ini mengalami kenaikan menjadi 28 juta hingga 30 juta per ekor. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hewan kurban sapi menjelang Idul Adha. Selain itu, kenaikan biaya pemeliharaan ternak juga turut mempengaruhi harga jual di tingkat peternak dan pedagang. Selain sapi, harga kambing kualitas kurban juga mengalami peningkatan. Kenaikan harga kambing di tahun ini berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 500.000 per ekor dibandingkan tahun sebelumnya. DKP 3 Kabupaten Temanggung menilai tren masyarakat untuk berkurban sapi terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya permintaan pasar terhadap sapi berukuran besar sehingga harga jual mengalami penyesuaian. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan stok hewan kurban di wilayah Kabupaten Temanggung tetap tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan ternak serta pergerakan harga hewan kurban di sejumlah pasar hewan dan sentra peternakan guna memastikan keamanan dan kelayakan hewan kurban yang dipasarkan kepada masyarakat. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini, Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul dan Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemila Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Den Pasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Matara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesal, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batu Bara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu, Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohimo, Papua, RT FM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Gilimang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi Berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat Siskuat Bandung, Jawa Barat, menekankan bahwa pentingnya adaptasi prajurit TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Menurutnya, Presiden Prabowo ini menitikberatkan pada kesiapan perwira TNI dalam merespon perubahan lingkungan strategis global yang berlangsung cepat dan kompleks. Dikatakan juga bahwa kemampuan beradaptasi untuk menjadi bekal utama bagi para perwira dalam menjawab tantangan pertahanan negara di tengah perubahan geopolitik yang terus berkembang. Sementara itu, Amarullah mengatakan bahwa Presiden juga menekankan perlunya menyesuaikan doktrin TNI agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan strategis masa depan. Taklimat Presiden di Seskuat itu memberikan pelajaran penting bagi para perwira siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan pertahanan nasional yang semakin dinamis. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mewujudkan cita-citanya bagi bangsa Indonesia. Ia menegaskan dukungan penuh para prajurit TNI terhadap visi yang disampaikan Presiden serta komitmen generasi perwira muda untuk menjawab tantangan yang telah diberikan. Laporan khusus redaksi yang disiarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur Aan Kasianto. Kini kita beralih ke informasi lainnya yang akan disampaikan langsung oleh rekan Nia dari RPKB FM Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang akan mengabarkan tentang Ketua TP Posyandu tinjau langsung Posyandu 6 SPM serentak di Desa Bunutin.
6: LPPL se-Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bangli terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penguatan peran Posyandu. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Ketua Tim Pembina TP Posyandu Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedenarte, dalam memantau pelaksanaan Posyandu 6 Pilar Pelayanan Minimal SPM secara serentak. Kegiatan kunjungan kerja ini dipusatkan di Balai Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli. Dimulai sejak pukul 7.30 WITA hingga selesai. Kehadiran Nyonya Saryasi Sedenarte disambut antusias oleh para kader Posyandu dan warga setempat yang mengantarkan balita serta lansia. Dalam kunjungannya, Nyonya Saryasi Sedenarte memantau langsung jalannya pelayanan kesehatan yang mencakup 6 pilar SPM. Beliau juga memberikan arahan dan motivasi kepada para kader agar tetap semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Posyandu 6 SPM serentak ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangli, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja hingga lansia, mendapatkan hak pelayanan kesehatan dasarnya secara merata dan berkualitas, ujar Nyonya Saryasi Sedenarte. Kegiatan Posyandu serentak ini diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan capaian imunisasi, serta mengoptimalkan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala di tingkat desa. Hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran tim pembina Posyandu Kabupaten Bangli, Camat Bangli, perangkat Desa Bunutin, petugas kesehatan dan puskesmas setempat, serta puluhan warga Banjar Selati yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan Jawa Tengah memuaskan. Tuai berbagai pujian. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Sita dari Jawa Tengah Radio Provinsi Jawa Tengah.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Capaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja program swasembada pangan di Jawa Tengah tahun 2026 dinilai memuaskan. Dan capaian ini menuai pujian berbagai pihak. Hal ini mengemuka dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menggenjot produktivitas. Sebab pada tahun 2026, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding tahun 2025. Dan untuk mengatasinya, OPD terkait sudah diinstruksikan untuk menjamin ketersediaan air. Langkah berikutnya menyiapkan petani milenial dengan cara melatih petani muda melalui program Kecamatan Berdaya. Langkah ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk. Keberhasilan program swasembada pangan secara tidak langsung turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi pula pada pertumbuhan ekonomi di level nasional. Demikian yang bisa saya laporkan dari Studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Wonosobo antusias mengikuti film Lap Layar Seasri. Informasi ini selengkapnya bersama Pelangi dari LPPL Radio Pesona Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan laporannya.
8: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Wonosobo antusias mengikuti workshop produksi film bertajuk Film Lab Layar Seasri. Ajang ini diharapkan bisa menumbuhkan ekosistem perfilman pelajar di Wonosobo. Festival Director Film Lab Layar Seasri Muhammad Alfi menjelaskan, program tersebut merupakan inisiasi dari sekitar Kita Kreativa untuk membangun ekosistem film di Wonosobo. Kegiatan itu difokuskan pada edukasi pada pelajar untuk bisa melahirkan embrio film dengan didampingi para mentor. Alfi menambahkan peserta merupakan 40 pelajar dari SMK Negeri 1 Wonosobo, MAN 1 Wonosobo, MAN 2 Wonosobo, SMA Takasus Al-Quran, dan SLB Dena Upakara. Pada hari pertama dan kedua pelaksanaan, peserta mendapat berbagai materi tentang produksi film, seperti proses dari pra hingga pasca produksi, cara mengulik ide penulisan naskah skenario hingga pembuatan shortlist. Hari ketiga, para peserta melakukan proses produksi film dan hari terakhir editing serta screening film hingga evaluasi. Alfi menambahkan dari 4 film yang dihasilkan, pihaknya akan memberikan kesempatan untuk melakukan edit atau produksi ulang dalam waktu 1 bulan. Nantinya film akan dikurasi dan ditayangkan dalam Festival Layar Seasri yang dihelat pada Agustus mendatang. Dikatakan Alfi, sekitar Kita Kreativa juga akan mendistribusikan karya-karya tersebut dalam Festival Film Nasional maupun Internasional. Ia berharap para peserta bisa terus berkarya sehingga bisa lahir sineas-sineas baru dari Wonosobo. Pada saat yang sama, salah satu peserta, Asif Novan, mengatakan senang bisa mengikuti workshop film tersebut. Ia mengaku mendapat pengalaman berkesan pada saat memproduksi film bersama teman satu sekolahnya sebab bisa langsung mempraktikkan teori dari narasumber. Asif dan rekannya berencana untuk melakukan editing ulang agar filmnya semakin layak untuk dinikmati penonton. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, tibalah kita di sesi ketiga atau bagian akhir Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan mengabarkan tentang Pemkab Gunung Kidul distribusikan hewan kurban 2026 dengan menyasar wilayah terluar. Abi Hasan, silakan laporannya.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban tahun 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di depan kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Penyaluran bantuan ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat, penguatan ekonomi peternak lokal, serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting melalui pemenuhan protein hewani. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Gunung Kidul M. Johan Wijayanto melaporkan, total bantuan yang disalurkan terdiri dari 7 ekor sapi dan 44 ekor kambing yang berasal dari berbagai pihak, di antaranya APBD Kabupaten Gunung Kidul, Bank BPD DIY Wonosari, PT BPR Bank Daerah Gunung Kidul, PDAM Tirta Handayani, RSUD Wonosari, dan Basnas Kabupaten Gunung Kidul. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Gunaringse SEMP menyampaikan distribusi bantuan tahun ini diprioritaskan untuk wilayah terluar dan daerah dengan tingkat partisipasi kurban yang masih rendah agar bantuan dapat merata dan menumbuhkan semangat berbagi di masyarakat. Untuk menjamin kualitas hewan kurban, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menggandeng sekitar 60 mahasiswa kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada dalam pengawasan kesehatan serta pelatihan penyembelihan halal. Di sisi lain, stok ternak di Gunung Kidul juga dipastikan aman dengan ketersediaan sekitar 16.000 sapi dan 26.000 kambing menjelang Idul Adha. Demikian, Abiasan Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Tidar Borobudur 10 kas sukses, Kota Magelang siap kembangkan potensi sport tourism. Informasi ini segera dihantarkan reporter Salsa dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah.
10: Pendengar LPPL Indonesia, Kota Magelang sukses menyulap akhir pekan menjadi pesta olahraga yang meriah. Sedikitnya 8.000 pelari memadati alun-alun Kota Magelang dalam gelaran Tidar Borobudur 10K yang berlangsung sukses pada Minggu 24 Mei kemarin. Para peserta yang datang dari kalangan atlet hingga masyarakat umum tampak antusias menaklukkan rute jalan protokol dalam 3 kategori, yakni 10 km, 5 km, dan 3 km. Ajang ini bukan sekadar lomba lari biasa, melainkan strategi kreatif pemerintah Kota Magelang untuk menggenjot pendapatan asli daerah lewat sektor sport tourism. Apresiasi tinggi pun juga datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang ikut langsung menjadi peserta. Menurut Bima, acara ini tertata sangat apik, berudara sejuk dan juga jalurnya steril. Beliau bahkan mengusulkan agar tahun depan ditambah kategori half marathon demi mendongkrak potensi wisata yang lebih besar. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan bahwa Tidar Borobudur 10K akan dijadikan agenda rutin tahunan. Pemerintah kota juga tengah menimbang serius penambahan kategori half marathon untuk menjaring minat pelari internasional di masa depan. Kemeriahan acara kemarin ditutup dengan pembagian berbagai hadiah menarik bagi para peserta, mulai dari sepeda listrik hingga hadiah utama berupa 1 unit mobil. Demikian, saya Salsa dari LPBL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi terakhir akan kita simak dari rekan Yayu Bahar, reporter Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan mengabarkan Bupati Barito Utara tekankan akurasi dan integritas data sensus ekonomi 2026. Hal itu diucapkan saat memimpin apel siaga sensus ekonomi 2026.
11: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT memimpin apel siaga sensus ekonomi 2026 pada Senin 25 Mei 2026. Dalam sambutannya, Salahuddin menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT juga berharap melalui sensus ekonomi dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi ekonomi daerah, struktur usaha masyarakat, perkembangan UMKM, tingkat produktivitas sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja hingga berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan. Pendengar, Haji Salahuddin juga menegaskan bahwa petugas sensus memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendataan. Karena petugas sensus adalah ujung tombak keberhasilan sensus ekonomi 2026 yang membutuhkan dedikasi, ketelitian, integritas, serta kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas, tegas Salahuddin. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus, Bupati Barito Utara juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa, untuk berperan aktif melalui kolaborasi dan koordinasi serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat, yang akan menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Yayu Bahar dari Batara FM tadi merupakan berita terakhir dari rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, bersama seluruh tim redaksi Berita Indonesia Live pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap sehat dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Berita Indonesia Live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, Anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadunyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Pagi Pak Joko.
5: Kok tokonya tutup Pak?
6: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
5: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
5: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
4: Oh.
5: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
6: Yang bener Pak.
5: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
6: Iya.
5: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
6: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
5: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
5: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
8: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
9: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
8: Gimana caranya, Bu?
9: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
8: Betul tuh Bu, makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya kan.
9: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
8: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
9: Iya,
8: ya Bu?
9: Iya. Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
8: Oh iya?
9: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
8: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
9: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
8: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
9: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
8: JPKM? Apa tuh ya Bu?
9: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
8: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
9: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
8: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
7: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
10: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idna da rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.

0: Ia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan dengan mengenal Tuhan kita Allah kita jadi punya panduan hidup. Kita boleh atau mengetahui mana yang boleh dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pendapatan, dari pergaulan yang diistilahkan dalam agama Allah dengan halal, dan mana yang tidak boleh yang diistilahkan dengan haram. Dan tentu saja kita akan mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua janji-janji dalam ibadah, dan juga bagi para pelanggar akan ada hukumannya. Serta yang lebih membahagiakan adalah dengan iman dan Islam ini kita yakin kita akan mendapatkan balasan dari semua yang sudah kita kerjakan dari kebaikan ini di surga kelak, dan di sana sifatnya abadi. Sebagaimana juga para pembangkang, wa na'udzubillah, mereka akan dapat hukuman di neraka nanti. Dan ini sudah cukup jadi peringatan buat kita agar jangan sampai menjadi orang-orang yang melanggar. Belum lagi nikmat kesehatan, keturunan, pasangan hidup, tempat tinggal, makanan, minuman, dan segala macam hal. Semua ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk nikmati dan juga kita syukuri. Dan alhamdulillah Allah menjadikan kalimat syukur sangat sederhana dan mudah untuk diucapkan. Alhamdulillah. Dan ini akan memastikan semua nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan kita tahu bagaimana pedihnya orang kalau diusir dari kampung halaman. Serta 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala dan penyebar luasannya sehingga akhirnya sampailah agama ini kepada kita semua. Pertama-tama tentu saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Idza stansahaka fansah lahu." Kalau seandainya saudara muslim minta untuk diberikan nasihat, maka berilah nasihat. Dan beliau juga mengatakan, ad-dinun nasiha, agama ini isinya semuanya nasihat. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada bapak ibu sekalian, tapi karena adanya korelasi dan kerjasama yang baik antara tim kami dengan sahibul bait atau pemilik rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat ini sebagai amal yang penuh dengan keikhlasan dan menjadi tambal amal soleh, sehingga terjadilah pengajian atau terjadilah kejadian pengajian ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga saya mengajak di awal-awal pengajian kita, ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang hadir di sini karena diajak oleh temannya, karena tidak enak misalnya, atau misal karena ingin testimoni saja, ingin mengetes atau seremoni meramaikan saja, saya mengajak untuk mengubah niatnya di awal bahasan kita. Karena memang amalan saleh itu termasuk majelis ilmu hanya akan bernilai pahala di sisi Allah kalau ikhlas karenanya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, "Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang kita harus ikhlas. Ikhlas artinya murni hanya karena Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Walaupun kita sendiri, kita tetap akan mengerjakan ibadah itu. Walaupun kita tidak dipuji oleh manusia, kita tetap akan fokus dan konsentrasi. Nah, itu yang dikenal dengan keikhlasan. Juga tentunya saya akan menyampaikan metode yang kami gunakan. Umumnya kalau ada pengajian yang minta jadwal rutin dan kebetulan memang kosong, kajian kita kalau tidak salah sebulan sekali, maka saya biasanya akan minta bedah buku. Buku yang sudah Bapak Ibu pegang ini buku kecil. Ya, jangan dilihat kecilnya, tapi insya Allah yang penting makna dan kandungan di dalamnya akan kita bahas ya. Dengan judul dalam bahasa Arabnya, Tharathuna amalan tutilu atau tutilu fil umur. Ya, ada 30 amalan yang akan memanjangkan umur. Di sini terjemahannya ditulis 31. Ya, saya belum tahu kenapa terjemahan dalam bahasa Indonesia ditulis 31. Kalau dalam terjemahan bahasa atau dalam lafaz bahasa Arabnya ada 30 ya. Tapi nanti kita akan lihat sampai selesai buku ini insya Allah. Judulnya oleh penerbit, 31 Tuntutan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau ditanya pada setiap orang di antara kita dari judul ini, apakah kita ingin hidup berkah? Tentu orang-orang yang faham makna berkah akan mengatakan iya. Makna berkah artinya tercukupi. Ya, jadi kalau makanan itu dianggap berkah, pendapatan itu dianggap berkah, rumah tangga itu berkah, keturunan itu berkah, persahabatan berkah, berarti mencukupi. Ya. Kemudian dikatakan selain tuntunan hidup berkah, juga panjang umur. Itu tidak ada orang yang tidak ingin panjang umurnya. Kalau ditawarkan apakah Anda ingin meninggal sekarang atau dipanjangkan umur, kita akan katakan ingin panjang umur. Kalau orang-orang beriman, panjang umurnya tujuannya agar memperbanyak amal saleh, ya, dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan sehingga nanti dia bisa mendapatkan maksimal pahala pada hari kiamat dan selamat dari siksa Allah. Kalau orang-orang kafir, mungkin mereka ingin menambah dosa-dosa mereka. Ya. Tapi kita sekarang bicara seorang muslim, karena kita sedang membedah buku berhubungan dengan bahasan seorang muslim. Dan buku ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Saya selalu sarankan kalau Bapak Ibu beli buku, ya, tentu saja kita fokus melihat apa yang ingin disampaikan oleh penerbit dan penulis. Di sini kalau kita lihat, ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh penerbit, bisa dilihat di halaman 6 dan halaman 7. Ya. Karena di awal-awal itu adalah pembukaan. Ya. Ini pun sebenarnya masih masuk dalam mukaddimah buku ya. Tapi beberapa lembar sebelumnya, itu adalah pengantar penerbit dari halaman 3. Isinya itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pesan yang penerbit ingin sampaikan, buku ini diterbitkan dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita, inilah yang ingin dijadikan sebagai sebuah target. Saya bacakan di halaman 6, biar jelas buat kita dulu. Betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga itu dengan kegiatan yang sama sekali tidak bernilai, jauh dari kata berharga. Padahal, jika seseorang menggunakannya dengan optimal, niscaya waktu yang dilaluinya akan menjadi wadah yang penuh berisi mutiara amal saleh yang memberatkan timbangan dan menggembirakan pemiliknya di akhirat kelak. Paragraf ini memberikan jawaban kepada kita, dan Bapak Ibu sudah bisa ambil sebuah kesimpulan sederhana, oh ternyata buku ini sedang membahas bagaimana memaksimalkan umur yang Allah berikan, waktu dan kesempatan ini, semuanya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia, apalagi dosa. Inilah yang sedang diinginkan oleh penerbit. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Sehingga Bapak Ibu kalau beli buku jadi tahu, oh ternyata buku ini sebenarnya isinya seperti ini. Ya. Kemudian, diangkatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Asr. Oleh penerbit di situ, sebagai orang beriman, cukuplah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah bersumpah demi masa. Surah Al-Asr kita semua hafal, dan ini nanti akan jadi fokusan bahasan kita. Saya bacakan Al-Asr, ayat 1 sampai ayat 3. A'udhu billahi minasyaitonirrajim wal-asr, innal insana lafi khusr, illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Allah bersumpah di sini demi masa. Jadi bahasa Arabnya waktu itu asr, ya. Waktu. Tapi karena ada alif lam wal asr. Berarti Allah ingin waktu tertentu, bukan semua waktu. Yang dimaksud adalah waktu kalian di dunia. Allah bersumpah, hati-hati, perhatikan baik-baik waktu dan umur yang aku berikan untuk kalian di dunia. Lalu ayat 2-nya Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Inna ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfut ta'kid. Ya, untuk memastikan sesuatu kalau dalam bahasa Arab ada penekanan maka pakai inna, anna, ya, lakinna. Sini Allah mengatakan innal insana. terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia-nya sungguhnya. Dia pasti manusia itu banyak sekali mengalami kerugian-kerugian. Maksudnya selama di dunia. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktunya. Mereka tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di saat ini, di detik ini, kita mengunjungi sebuah kuburan, kemudian di situ ada satu kuburan terbuka, dan ada orang yang mati dari sekian banyak di kuburan itu dibangkitkan, kemudian diberikan opsi buat dia. Anda akan dihidupkan kembali, misalnya Allah mengatakan pada dia, Allah akan hidupkan dia kembali hanya setengah jam saja. Kemudian akan kembali masuk lagi di kuburan. Pertanyaan saya dan tolong Bapak Ibu jawab di hati masing-masing saja. Ya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan kembali untuk mengejar makanan favoritnya? Apakah dia akan meeting lagi miliaran rupiah? Apakah dia akan duduk, nonton, dan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang hanya mengisi waktu saja di dunia? Atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sendaguro yang berlebihan misalnya? Saya yakin jawabannya kita tahu semua. Saya yakin kalau dia diberikan waktu hanya setengah jam, dia hanya melakukan dua, salah satu dari dua perbuatan. Kalau dua-duanya bisa, tentu dia akan kejar. Yang pertama, dia akan kejar amal soleh yang paling bermanfaat yang dia bisa lakukan. Misalnya dia sholat dua rakaat, misalnya, atau 10 rakaat, atau 20 rakaat yang dia bisa kerjakan dari sholat. Mungkin yang Allah bolehkan buat dia, misalnya sholat udhu, sholat taubat, atau dia mungkin memperbanyak zikir kepada Allah, atau dia berbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Apa saja amal-amal yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan. Gitu. Atau yang kedua, dia bertaubat dari dosa-dosanya. Tidak akan ada opsi yang lain. Sama halnya, kalau kita misalnya Bapak Ibu sekalian di ruangan ini, tentu kita berharap Allah berikan panjang umur, tapi kita harus sadari satu fakta, semua orang akan meninggal dunia. Saya dan Bapak Ibu sekalian sedang berjalan menuju ke liang lahat masing-masing. Dan kita harus sadari itu. Tidak harus masuk IGD dulu misalnya. Ya. Karena orang yang lula-lalang di depan rumah sakit lebih banyak daripada orang yang masuk di rumah sakit. Berarti yang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memberikan penyadaran. Karena ini tujuan utama bahasan buku kita. Bagaimana nanti kita menyadari, kalau Allah masih memberikan umur, maka jangan disia-siakan. Penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau seseorang di antara kita sekarang di ruangan ini, tiba-tiba dia melihat malaikat maut. Dan itu pasti terjadi satu waktu. Misal saya sebagai contoh, di ujung ruangan saya lihat malaikat maut, Bapak Ibu tidak lihat. Kemudian di saat itu, pada saat roh saya akan dicabut, saya masih diberikan kesempatan 5 menit saja. Setelah 5 menit saya akan cabut roh kamu Khalid. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Saya pasti akan coba mencari, menguras pikiran saya, amal soleh apa yang paling baik sekarang ini, 5 menit. Atau saya segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, agar semua dosa saya dimaafkan misalnya. Ini pasti akan dilakukan oleh semua orang, kalau dia sudah lihat malaikat maut. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, kita tidak harus tunggu malaikat maut itu seperti tadi keadaannya. Karena mati itu misterius, bisa datang setiap saat. Betapa ruginya orang yang banyak membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di saat kita lagi ada waktu kosong, jangan Bapak Ibu sekalian sibuk membuka handphonenya, cari kontak teman-temannya. Kira-kira siapa yang punya masalah lalu mengatakan, curhat aja sama saya. Saya banyak waktu kok. Untuk apa mendengar permasalahan orang lain? Kita sendiri butuh amal soleh. Justru waktu luang itu kita gunakan untuk menambah amal soleh kita. Kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian butuh dengan satu subhanallah. Kita butuh dengan satu alhamdulillah. Kita butuh satu la ilaha illallah. Kita butuh satu dengan Allahu Akbar. Kita butuh satu dengan astagfirullah. Kalau itu aja dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kita akan lakukan. Kenapa disia-siakan? Lisan seorang muslim hanya keluar kalau bukan yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya zikir, berdoa, membaca Quran, ya, memberikan nasihat misalnya. Atau hal yang mubah, tegur sapa, atau berbicara hal yang bermanfaat secara duniawi gitu kan. Ada manfaatnya, bukan hal yang kosong gitu. Apalagi masuk pada perbuatan dosa seperti gosipin orang, fitnah orang lain, yang hanya membuat akan ada konsekuensi hukum yang datang kepada dia. Jadi harus difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan banyak sekali manusia di muka bumi ini
1: Selama di dunia mereka dikasih umur, mereka sia-siakan, rugi. Mereka akan menyesal nanti. Di hari kiamat nanti, Bapak Ibu sekalian, ada tiga golongan yang akan menyesal nanti. Yang pertama itu adalah para pelaku dosa, para orang kafir meninggal dalam keadaan kufur. Sebagai orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ini mereka menyesalnya luar biasa karena enggak bisa selamat lagi. Kalau dalam teori agama kita, konsep wahyu penyampaiannya adalah mereka akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana keadaan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang tidak asing, kalau yang mempelajari agama Islam akan mendengar nama-nama itu. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang banyak buat dosa tapi tidak taubat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa terus. Dari dosa ke dosa yang lain. Contoh misalnya dari gosip ke gosip yang lain. Semua kondisi orang lain dicari tahu dan dia sangat bangga kalau mendapatkan informasi tentang kekurangan seseorang. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil martarku ma la ya'ni. Termasuk ya, kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Kita selalu mau tanya, kalau mau ucapin sesuatu, mau lihat sesuatu, mau dengar sesuatu, mau jamah sesuatu, mau langkah kaki ke tempat, maka harus kita pikirkan, ini bermanfaat atau tidak buat saya? Ini nanti akan bermasalah enggak? Dihisab Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat. Kalau kita tidak pikirkan itu, Bapak Ibu sekalian, kita main ucapin apa saja, kita main lihat apa saja, kita main dengar apa saja, jamah apa saja, melangkah kaki ke tempat apa saja, mau haram, mau halal, tidak penting buat kita, maka pastikan kalau itu baik, maka akan dapat balasannya. Tapi kalau itu buruk, ada konsekuensi hukuman. Ya. Jadi tidak boleh kita lalai dalam masalah ini. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lalu Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan, demi masa waktu kalian di dunia, banyak manusia dalam kondisi rugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kecuali yang tidak rugi itu adalah orang yang sibuk dengan keimanannya dan amal salehnya. Dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Dari zikir ke doa. Dari doa ke baca Quran. Dari doa baca Quran ke majelis ilmu. Dari kalaupun harus yang duniawi mubah, nanya kabar orang, nanya tentang prestasinya, oke. Tapi enggak ada celah untuk masuk ke pintu-pintu dosa yang nanti akan ada konsekuensi hukum. Lalu Allah mengatakan, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran ini, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar melaluinya. Agar bersabar melaluinya. Golongan, saya kembali tadi ke golongan orang yang menyesal. Yang pertama orang kafir, munafik, dan orang musyrik. Yang kedua orang banyak berbuat dosa. Gitu kan? Dia banyak sekali dosanya dan tidak sempat taubat. Dan yang ketiga adalah orang yang di dunia banyak melalaikan kesempatan amal soleh. Dia masuk surga. Sudah dapat nanti balasannya. Tapi dia pada saat itu juga punya penyesalan, tapi sederhana. Penyesalannya adalah, kenapa dulu saya sempat tinggalkan satu sholat malam saya, atau satu sholat duha saya. Oh, pernah ada kesempatan saya sedekah sama tetangga saya miskin. Oh, pernah ada kerabat saya minta tolong, saya enggak tolong. Kenapa dulu ya saya tidak maafkan si fulan? Itu semua penyesalan akan ada. Kenapa? Karena dengan kalau dia lakukan, derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang. Oleh karena itu, peluang-peluang amal soleh enggak boleh disia-siakan. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya. Tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu harus paksakan. Paksa. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau bangun, terbangun tengah malam nih. Ada kesempatan sholat malam. Langsung uduk sholat. Bangun. Ada kesempatan untuk mendengarkan, diundang pengajian seperti ini, hadir misalnya. Ada kesempatan orang miskin lagi minta sedekah. Nggak usah negosiasi sama syaitan. Kasih nggak ya? Lalu syaitan bisikin, mungkin itu orang bohong, mungkin itu orang menipu. Bukan urusan kita negosiasi sama syaitan. Tugas kita orang minta kasih, dia bohong, dia akan dihukum sama Allah. Kita niatnya ikhlas, kita akan dapat pahalanya. Innamal a'malu binniat. Sering kami berikan contoh di pengajian, kalau kayak majelis ini ada orang datang membawa satu proposal masjid. Bapak Ibu, ini ada proposal masjid 100 juta saya mau bangun. Lalu kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Jawab. Kita akan diberikan sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniat. Allah akan kasih kita pahala bangun masjid walaupun belum dibangun, dan dia akan kena hukuman karena dia berdusta dengan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu tidak ada waktu ya bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakan waktunya ya. Apalagi orang kalau sudah lewat dari masa balik yang cukup jauh. Saya yakin mungkin di sini, terutama Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah ada yang sepuh. Itu sudah luar biasa, Allah banyak kasih kesempatan umur. Jangan lagi disia-siakan. Ada satu kisah unik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah kedatangan seorang yang sudah 60 tahun. Lalu dia berkata, orang itu mengatakan, ditanya sama Hasan Basri, umur Anda berapa? Dia bilang, umur saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun, Anda menuju ke Tuhan Anda, dan sebentar lagi Anda akan sampai. Orang itu kaget. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia sedikit saya perbaikin. Keyakinan kita ucapin ini kalau ada kematian saja ya. Padahal dalam Islam kita ucapkan ini setiap kita merasa ada musibah atau ujian. Ya. Sampai para salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita itu kalau jalan kakinya kesentuh batu. Inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar rumah, tiba-tiba cuaca berubah dan dia tidak bisa keluar. Inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar, pakaiannya belum siap. Misalnya, inna lillahi wa inna rajiun. Itu memang dibaca begitu. Ya. Ini bukan cuma orang mati saja. Setiap ada ujian kita ucapkan itu. Maka pada saat dia bilang begitu, kata Hasan Basri, apa kau tahu makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang tidak. Kata Hasan Basri, maknanya kamu milik Allah dan kamu akan kembali. Artinya orang yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan tahu. Dia harus tahu kalau dia akan dihisab. Akan Allah perlihatkan amal baik dan amal buruknya. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, ini nasihat beliau ya. Perbaikin sisa umurmu ke depan, ya, maka Allah akan memaafkan kesalahanmu yang lalu dan memberikan balasan atas kebaikanmu yang akan datang. Tapi kalau kamu masih merusak sisa umurmu ini, masih berisi dengan dosa-dosa dan maksiat, pelanggaran dan pelanggaran, maka Allah akan hukum kamu dengan masa lalumu dan masa akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau yang lalu telah berlalu, tapi ke depannya kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mumpung Allah kasih umur. Satu hari umur saja Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat mahal. Saya pernah buat satu ceramah judulnya Inilah Hari Emasmu. Saya hanya bahas tentang hari yang Allah kasih. Kayak sekarang ini, hari ini Allah kasih kita kesempatan di hari Selasa untuk duduk di pengajian ini. Ini hari emas. Kalau yang lalu itu umur kita yang sudah berlalu. Yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapapun umur kita yang hadir di sini misalnya, maka itulah umur pasti yang kita miliki. Karena sudah kita lalui dan kita nikmati. Sisa ke depan kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Jadi jangan selalu berangan-angan dengan umur ke depan, kita belum tahu. Yang lalu sudah berlalu nih. Kalau itu baik, kita isi dengan amal soleh, maka hari ini tambah itu. Kalau yang lalu buruk, hari ini bertobat. Ini hari emas ini. Karena belum tentu kita hidup besok. Kita gak tahu. Satu detik ke depan ini kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Maka harus jeli. Kita yang harus menyadarkan diri kita sendiri. Dan itu pentingnya majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Memberikan penyadaran kepada kita. Pengajian itu yang penting adalah apa yang sedang disampaikan dan tidak penting siapa yang menyampaikan. Kalau itu benar dan itu bisa membawa kita pada pertambahan keimanan. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, terima, amalkan. Karena tidak mungkin para da'i, para ustadz, para kiai datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, ketuk pintunya, ayo sholat, ayo puasa, gak mungkin. Kami hanya bisa pegang mikrofon begini dan mengingatkan. Maka orang yang cerdas mendengar, masuk merenungi dengan pikirannya, masukkan dalam hatinya. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan terjadi nanti penyesalan yang besar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna surah Al-Asr ini. Kemudian dikatakan di situ, setelah terjemahkan surah Al-Asr, kita baca di halaman 7-nya, supaya tidak merugi, maka jagalah keimanan itu. Inilah waktu dengan amal saleh, ya. Atau isilah waktu dengan amal saleh. Maaf, ya. Dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mulai sekarang setelah baca ini, ya, seperti itu pesannya sebenarnya benar-benar. Setelah baca ini, Anda harusnya sadar Anda butuh amal saleh. Tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali Anda sendiri. Dan supaya juga bisa lebih konsisten, maka ajak juga orang lain dalam kebaikan. Jangan sebaliknya. Kita jadi penyebab ajak orang selalu dalam dosa, gitu kan? Ajarin orang bagaimana cara gosip, bagaimana cara menipu, bagaimana cara berzina, bagaimana cara ini dan itu. Jangan, nanti kalau dia kerjakan, kita juga dapat dosa dia. Kemudian dikatakan, dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bersabarlah dalam semua itu. Kita butuh kesabar. Sabar, kata ulama, ada tiga. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kayak bangun sholat malam, duduk di majelis ilmu seperti ini, baca Quran, apalah, umroh dan haji, butuh kesabaran. Karena pasti akan godaan syaitan berat untuk membuat kita tidak melakukannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Tapi sabar, kalau sedang datang bisikan syaitan, jangan diikutin. Karena itu haram dalam Islam. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, ya, gangguan orang, nah itu semua sabar. Itu yang dimaksud dalam sabar itu. Lalu dikatakan di sini, lalu bersabarlah dalam semua itu. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang sangat mendalam bagi kita semua. Dalam sabda beliau, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan pada lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu atau pikun. Di sini maksudnya masa muda adalah masa yang masih sehat. Jadi bukan umur saja. Jadi kita sayangkan kadang-kadang kalau anak-anak masih belasan tahun, masih ABG, oh itu masih belum saatnya ibadah, belum saatnya tutup aurat, belum saatnya masuk di masjid, apa-apa puas-puasin dulu. Kadang-kadang orang tuanya bahkan yang jadi penyebab anaknya begitu. Udah ibu dulu begitu kok, gak apa-apa. Ayah dulu begitu kok. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, jauh dari Allah, Bapak Ibu sekalian, jangan diwariskan kepada anak-anak kita. Wariskan sesuatu yang baik. Kalau kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, baru kenal Al-Quran, maka anak kita harus di bawah 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Tutupi kesalahan kita di situ. Jangan malah wariskan. Maaf, saya tidak kenal siapapun hadir di sini, secara pribadi tentunya. Maka kalau saya berikan contoh, jangan anggap itu sedang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak, ya. Tapi ada banyak orang kasusnya, dia hamil di luar nikah misalnya. Lalu dia bilang sama anak perempuannya, gak apa-apa ibu dulu begitu kok. Misal contoh. Atau ada seorang ayah misalnya anak laki-lakinya ugal-ugalan. Oh gak apa-apa, ayah juga begitu. Coba aja semuanya. Seakan-akan silakan buat kejahatan, buat kemaksiatan. Kok aneh? Kenapa bukan anak dijadikan amal jariah? Kenapa bukan kita malah tutupin kesalahan kita yang lalu dengan memperbaiki anak-anak kita itu? Walaupun mulai sekarang mereka harus sholat 5 waktu. Mereka tutup aurat dari kecil. Mereka segala macam. Jadi tutupin di situ kesalahan kita dengan memperbaiki keturunan kita. Kemudian di sini dikatakan, jadi maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Ya, lalu dikatakan, wasihataka qabla saqamik. Dan juga sehatmu sebelum sakitmu. Ya, mumpung masih sehat, ya, maka gunakan baik-baik untuk ibadah. Gunakan baik-baik untuk berzikir, berdoa, majelis ilmu, bersedekah. Maksimalkan. Sebelum nanti datang masa sakit di mana orang sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kemudian yang ketiga, wagina ke qabla faqrik. Masa kayamu, kamu mampu. Di sini kaya bukan harus kaya raya, tapi sudah punya kemampuan, punya pendapatan, punya tabungan sebelum datang masa miskinmu. Artinya sedekahkan, keluarkan di jalan Allah. Karena Nabi SAW pernah menasihatin para sahabat, memberikan, membuka wacana pikiran mereka, dan sekaligus kita juga bisa fahami hal yang sama sekarang, ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih suka mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Maka kata para sahabat, tentu kami lebih suka mengelola harta kami sendiri, ya Rasul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan di masa hidupmu, itulah yang kamu kelola sendiri. Karena akan kau terima nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan yang kamu tabung terus, tidak disedekahkan, itu yang kamu biarkan ahli warismu mengelolanya. Belum tentu mereka bangun masjid, belum tentu mereka buat amal buat kita. Sekarang manusia banyak tidak paham masalah ini. Mereka sibuk nabung, padahal mereka bisa meninggal setiap saat. Kalau meninggal berarti tidak bisa lagi diapa-apakan harta itu. Sudah milik orang lain. Gitu kan? Pernah terjadi di Saudi, Bapak Ibu sekalian, kisah nyata. Ini pernah saya sampaikan juga di pengajian yang lain. Ada satu orang kaya raya di Saudi, ini kisah nyata. Hartanya sangat banyak. Seingat saya, ya, kalau saya pernah hitung-hitung waktu disebutin dalam real, itu mungkin sekitar 600 miliar sekian uang yang ditinggalkan. Cuma orang ini kena sibuk kerja terus gitu. Maka dia pun akhirnya meninggal dunia. Belum sempat menikah. Jadi tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak. Kerabatnya mayoritasnya kerabat jauh. Yang orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah tidak ada. Maka pada saat dia meninggal, pemerintah Saudi mengambil alih harta yang cukup banyak itu. Lalu mencari tahu, memberikan kepada pengadilan agama di sana, mencari tahu siapa kerabatnya jadi ahli warisnya. Ditemukan ada sepupu dia yang cukup jauh, ada 3 orang. Dipanggillah 3 orang ini ke pengadilan. Setelah hadir di pengadilan, lalu kata hakimnya, apakah kalian tahu kenapa kami panggil? Mereka bilang, kami tidak tahu. Kami juga tidak merasa punya kesalahan kenapa harus dipanggil di pengadilan. Maka kata hakimnya, apakah kalian kenal si Fulan? Fulan ini maksudnya orang kaya yang meninggal itu. Mereka bilang, iya kami kenal. Tapi kami tidak terlalu dekat dengan dia. Karena orangnya selalu ya, menjauh dari keluarga. Eksklusif gitu ya. Maka kata hakimnya, dia baru meninggal dunia. Kerabatnya pun tidak tahu kalau dia meninggal gitu. Dia baru meninggal dunia. Dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Kami tidak menemukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Dibagilah harta tersebut. Orang-orang yang tadinya ini miskin, tiba-tiba menjadi kaya luar biasa. Karena satu orang bisa mewarisi 200 miliar. Ya. Maka pada saat itu dibagi, setelah tanda tangan, semuanya akan cair dananya. Sebelum keluar dari pengadilan, kata hakimnya begini, ini kejadian nyata. Dia bilang, saya ingin memberikan kalian saran. Kalian kan mendapatkan harta yang melimpah ini, tidak melalui kerja. Bukan kalian kerja, yang kerja si mayit. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengeluarkan uang, ini dalam rupiahnya, 1 miliar satu orang. Dari 200 miliar ya. Ini keluarkan 1 miliar, ini 1 miliar, jadi 3 miliar. Terus bangunkan masjid untuk pemilik uang. Berarti mereka masih punya 199 miliar kalau dia keluar 1 miliar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tiga-tiganya nolak ahli warisnya. Yang pertama bilang begini, wahai hakim, saya sudah lama hidup susah. Sekarang saya jadi kaya begini, saya mau nikmati. Seakan-akan dia tidak mau keluarin. 1 miliar tidak mau dikeluarin. Padahal ini uangnya si mayit. Kemudian yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak, saya ingin lunasi. Ya sebanyak apapun utangnya tidak akan sebanyak itu. Tapi memang dia tidak mau memberi. Nah yang ketiga mengatakan, hakim begini saja. Orang pemilik harta ini memang betul kerabat kami. Mereka juga kami jadi warisan, mendapatkan warisan dari hartanya. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa dia sebahasa hidupnya tidak keluarkan buat dirinya? Kenapa kami harus keluarkan sekarang? Sebenarnya ini perkataan salah ya. Tapi ada juga benarnya di sisi yang lain. Kenapa orang ini semasa hidup tidak bersedekah? Kenapa dia tunggu nanti dia mati orang lain sedekahin? Kalau orang kerjakan, kalau enggak. Ini kisah nyata. Begitulah orang kalau terus-menerus sibuk menabung dan tidak pikirkan masalah akhirat. Para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, itu selalu sibuk setiap hari bersedekah hartanya. Karena dia tahu dengan penuh keyakinan. Ini dalam teori agama kita ya. Dalam hukum agama kita. Uang yang Bapak Ibu keluarkan, harta yang disedekahkan, itu akan dibawa nilainya ketimbangan amal nanti. Bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Misal kita sedekah 1 juta rupiah ke satu orang miskin, kita lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, biayai anaknya sekolah, pembangunan masjid, atau apa sajalah, anak yatim, perbaikan jalan, misal. Maka 1 juta itu akan mungkin kelihatannya habis tuh. Misalnya dipakai makan oleh orang miskin itu, atau dibayar utang dan segala macam. Tapi nilai 1 juta tidak hilang buat kita. Akan diterima nanti di timbangan amal hari kiamat, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kali lipat dari balasannya. Orang yang cerdas seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, "Cepat raih itu masa kayamu sebelum masa miskin," ya. Kemudian juga yang keempat dikatakan, wafaraga kakabla syugelik. Waktu lowongmu sebelum kamu tersibukkan. Jadi ada waktu lowong di rumah banyak, itu justru pakai maksimal. Berzikir aja paling tidak. Ucapkan zikir, istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Baca la hawla wa la quwata illa billah. Baca ayat Al-Quran. Berapa lembar yang bisa kita dapatkan. Gitu kan? Atau kita mungkin keluar rumah, silaturahim keluarga. Bantu orang susah, ya. Majelis ilmu yang kita hadiri semua yang bermanfaat. Dari hal bermanfaat yang lain. Harus maksimalkan sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya kebangkrutan dalam usaha, terjadinya tadi sakit yang tiba-tiba stroke misalnya, tidak bisa buat apa-apa. Nah itu jangan sampai datang itu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ini sudah kita tadi panjang lebar sebenarnya menjelaskan tentang
0: bagaimana hidup ini harus dimaksimalkan. Sampai seorang salafus saleh, teman-teman sekalian, itu pernah lihat ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Lalu beliau lewat, lalu beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu itu dari anak-anak muda ini. Daripada mereka buang-buang percuma waktunya, lebih baik saya beli waktunya untuk saya pakai, kalau bisa ditambah. Emang Allah sudah batasi waktu kita masing-masing. Ya. Kemudian penerbit mengatakan, bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW? Dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun meraih amal soleh yang setara dengan seseorang yang beribadah 1000 tahun? Atau bahkan lebih dari itu? Bisa enggak umur kita cuma 60 tapi kita dapat pahala 1000 tahun? Maka itu beliau tanya ya dalam ini, apa kiat-kiat yang harus dipraktikkan oleh umat Islam agar umur mereka berkah? Maksudnya umurnya cuma sekian tapi pahalanya malah banyak. Bagaimana teladan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para kaum salafus saleh dalam mengoptimalkan dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar? Jadi supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ya, memaksimalkan waktu mereka sehingga sisa umur ini semuanya berisi hal yang mencontohi mereka, hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata penerbit, jika pertanyaan-pertanyaan seputar itu terus-menerus ada dalam benak Anda, maka untuk mendapatkan jawabannya, silakan menelaah buku ini. Semoga penyesalan kita di akhirat nanti tidak akan terlalu besar. Sebab orang beriman pun akan menyesal mengapa semasa di dunia tidak beramal lebih banyak lagi. Jadi kita sudah rajin aja beramal, itu masih ada penyesalan nanti hari kiamat. Kenapa dulu ya ada orang yang saya tolak? Kenapa dulu ya ada sholat malam yang saya kerjakan tadi ya? Kenapa dulu ya waktu orang tua saya masih hidup saya tidak maksimalin berkhidmat dengan beliau misalnya? Terlebih lagi orang kafir yang tidak mengerti amal soleh sedikit pun, namun sayang seberapapun besarnya penyesalan mereka dan sekalipun air mata darah keluar tumpah dari mata mereka karena penyesalan itu,
2: tetap saja mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya, di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, tapi the game is over, maksudnya permainan sudah berakhir, takdir sudah terukir, dan masa penangguhan telah berlalu. Tinggal tanda kutip merasakan siksaan di neraka, na'udzubillah, kata beliau.
0: Akhir kalam, semoga buku ini menjadi salah satu sebab bagi meningkatnya kualitas usia kaum muslimin, mempertinggikan keberkahannya, dan mengoptimalkan amal soleh kita semua, amin. Kemudian beliau tutup dengan salawat. Nah, ini baru kita bahas tentang masalah tujuannya. Jadi memang ada tujuan, semua penulis itu pasti dan penerbit punya tujuan menerbitkan buku ya. Karena kita bedah buku jadi saya seperti ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam masalah buku ini atau dalam setiap beli buku, lihat daftar isi. Nah, daftar isi itu ada datang di halaman 10 di situ ya. Tentang masalah apa saja isi buku ini. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata isi buku ini nih yang dibahas. Nah gitu. Gak apa-apa baca buku itu tidak berurut dari bab pertama, gak masalah. Yang penting kita mulai baca. Karena banyak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.